0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyonya, saya mau ganggu waktu kali sekedar kalian ibu sinten nggih.
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose kepripun setelah
2: Alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembes tunggal niku alhamdulillah pun sen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya bodo bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di tempat kenangan yang menemani sama Stara hingga pukul 8. Oke, itu sama Stara pasti bersama dengan Habut Obat Herbal Ramon Lab yang paling top dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Yang habis sarapan jangan lupa konsumsi Habut Obatnya rutin ya, untuk menjaga kesehatan tubuh sama Stara. Apalagi sekarang ini banyak sekali ya sahabat Stara, penyakit-penyakit yang datang bahkan tidak saat menunggu tua, tapi muda pun juga sama. Jadi penting sekali untuk jaga kesehatan ya, jaga pola hidup yang sehat, dari pola makan dijaga, air putih yang cukup, olahraga rutin ya, kelola stres dengan baik, itu juga penting sekali. Dan tentunya jangan lupa rutin konsumsi Habutop ini untuk pencegahan ya. Jadi sedia payung sebelum hujan. Dan Habutop disokonsumsi dalam jangka panjang aman, tidak menimbulkan efek samping dan juga sangat bagus sekali. Oke sahabat Stara, lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung di acara pagi hari ini. Tentunya kita mulai dari Somadikasi yang bergabung paling gasik di sini. Assalamualaikum Star Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, pagi, selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita bisa hijrah dari hal yang buruk ke hal yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat tahun baru Hijriah ya untuk Pak Somadikasi. Hadir di tempat kenangan untuk lagunya Tak Ingin Yang Lain dari Rian Jelina. Untuk salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin, Wardani, Mbak Cemplon, Mbak Putri, ada Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Bu Mega, Bu Mines, Bu Runtau, Mikolso, Mikolto, Mbak Zidan, dan semua sahabat Stara, selamat pagi dan selamat tahun baru Islam. Mbak Uni selamat tugas dan semoga sehat selalu. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebit GAD. Dan salahnya buat Pak Kasmuri, Somadikasi dan Bang Zaid. Wah, Bang Zaid ya. Bang Zaitun maksudnya. Kemudian ada Bung Hamam. Assalamualaikum. Good morning Mbak Uni. Waalaikumsalam morni. Di pagi yang ceria gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, amin. Alhamdulillah sesuai doanya Bung Hamam nih ya. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok minta lagu Kenangan Mbak Mama dari EDS. Dan salahnya buat Parituan Pasadika Bineon. Ada Somadikasi Edirham, Mbak Jemplon, Mbak Isidan, Pak Daryono, Mbak Kasmeri Kultum, Mbak Yanti. Ada Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu. Buat baunya terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian di belakangnya ada Bang Zaitun di Pangalusan Merebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Lania, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Ini bersama Uni ya, Lanianya masuk di jam 10 nanti. Dan katanya minta lagu Saat Kau Memilih dari Panci Pondang. Untuk salamnya buat Mbak Eka, Mama Hanung Cemplon, Mama Pelangi, Pak Kasmuri. Ada Mbak Izida, Mikultum, Kang Ridwan. Kemudian ada Braling Saputra ya, dan ada Runtah dan sahabat Stara Radio Banjarnegara yang lagi mendengarkan. Dan buat Mbak Lania selamat bertugas, terima kasih. Dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di saat kau harus memilih Mbak, saya lupa menulisnya kurang Mbak, maaf ya Mbak. Oke baik, nanti dicari lagunya ya Pak. Kemudian ada Pak Daryono, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni penyari idaman. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Daryono, yang selalu membersamai tentunya ya. Stara mulai semangat mengudara, semoga makin stabil, amin. Semalam sudah dibenerin soalnya. Dan dengan suara radio sebagai informasi atau berbagi pengetahuan, seperti Mbak Uni memberitahu bahwa hari ini masuk tahun baru Islam, semoga ke depan meraih perjalanan hidup yang lebih baik, amin. Ikut minta lagu Kenangan Jalan Terbaik. Dan salahnya buat Pak Paryono, Pak Hamam, ada Mas Envilan, Mas Dimas, Mbak Cemplon, Mbak Pelangi, Mbak Putri, Mbak Yanti, Mbak Kebidan, dan semua aja. Terima kasih Mbak Uni motivasinya, semangat dan selalu sehat meraih kebahagiaan, amin. Pak Daryono juga ya, semangat dan semoga selalu diberikan kesehatan selalu. Ada Pak Surito Ito, selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Surito Ito di Purwokerto. Mau kirim salamnya buat Mbak Putri, Mbak Cumplon, Mama Zidan, Mama Sadam, kemudian Mbak Hanung, Mama Runtah, dan Mbak Uni, selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Wah, ini ternyata ada panel phone ya, sahabat Setara. Mohon maaf sekali karena HP-nya lagi di charge ya, jadi gak ketahuan kalau ada telepon. Mohon maaf sekali. Karena Uni bacanya pakai WhatsApp Web ya, jadi gak tahu ada telepon. Aduh, mohon maaf ya untuk Pak Jamal. Dan kita nikmati lagu-lagunya ya, sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di menit ke-27 di pukul 7. Dan lagu-lagu bakal Uni putar, tapi setelah satu iklan berikut ini.
1: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
2: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
1: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
2: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
1: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
2: Baiklah, Kak.
3: Waduh!
1: Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
2: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
3: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
1: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
2: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
3: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
2: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
3: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
8: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama ini tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Di 7:55 menit dan lagu atau acara atau kenangan bakal Oni tutup. Dan beberapa lagu-lagu yang sudah terputarkan yang tentunya ada di kuesan sahabat Stara ya. Dan semoga menghibur, menjadi lebih bersemangat di pagi hari ini, menjalani hari ya. Dan habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara kedua yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Yang hari liburnya tetap beraktivitas ya, karena tidak semua tanggal merah itu semua jadi libur kerja. Ada yang tetap berangkat, ya contohnya Uni ini. Gak apa-apa ya sahabat Stara, semangat semuanya yang beraktivitas di hari ini. Semoga Allah mudahkan, semoga selalu diberikan kelancaran. Yang berjualan juga semoga laris manis berkah barokah di hari ini, amin. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dan Uni tutup acara Tembang Kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star. Kembali bersama Uni di acara kedua yang bakal Uni pandu, yaitu di PS Dangdut Pasar Senggol, di mana caranya bakal berjalan hingga pukul 10. Cinta dari seberang dan setengah denok ya, setengah lagu ini sudah terputarkan sebagai lagu pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol. Yang mau bergabung tentunya di 082231 1070, dengan disponsori oleh Vitamat, solusi kesehatan untuk mata yang terbahan herbal alam, aman, tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, sambil menunggu sahabat Stara bergabung di pagi hari ini, kita putarkan beberapa lagu dulu ya. Di sini ada Veronica, kemudian di belakangnya ada dari siapa nih ya. Oke deh, satu-satu dulu ya sahabat Stara, nanti sambil Uni siapkan untuk dinikmati oleh sahabat Stara. Dan yang mau bergabung tentunya boleh bergabung di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara

0: Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Banten ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi yang setia. Sementara, ITW bisa benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

0: strong.
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramadhan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih dekne, mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus.
1: Tekan.
2: Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ, terus saya beli satu paket kok.

0: Sudah nggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya?
0: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
0: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti nggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu, baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya?
0: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 3,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Bersama ini tentunya di DPS yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan tadi ya sebagai pembuka di acara DPS, semoga terhibur. Dan tentunya disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Sara ini menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara yang pagi hari ini terasa dingin sekali ya. Dari tadi pagi tuh terasa dingin banget. Dan tentunya masih dengan suasana yang wah. Oh pantesan ini 18 derajat Celcius ya sahabat Setara, jadi memang terasa dingin sekali. Dan pagi tadi sepertinya sampai di berapa sih yang pagi banget tuh, soalnya terasa dingin sekali ya sahabat Setara, atau mungkin tadi pagi sampai 15 ya. Wah, lagi musim dingin nih ya. Mungkin sahabat Sara bisa coba juga dinginnya Dieng tuh seperti apa ya. Apalagi kalau udah sampai minus tuh, wah berasa banget. Oke, sahabat Sara, dengan suasana pagi yang mungkin masih pada ngantuk ya, kan semalam pada bobonya tengah malam atau mungkin pagi. Jadi bisa dimaklumilah kalau pagi ini sangat ngantuk sekali. Undi juga ngantuk sekali ya sahabat Sara. Ya walaupun tidurnya gasik. Oke, dan kita bahas Vitama. Dan karena Vitama membersamai kita di acara DPS ini, tentunya sampai jam 10 nanti, Vitama yang terbuat dari bahan herbal yang aman tidak menimbulkan efek samping ini sangat bagus sekali untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara. Jadi yang memiliki keluhan mata tidak perlu bingung nih solusinya apa, karena ada si Vitama ini. Yang memiliki luas seperti matanya suka pegel, suka berai, suka buram ya, suka perih, suka enggak nyaman, pokoknya bisa di Vitamain aja yang sudah sepaket dengan Vimata. Dan tentunya aman tidak menimbulkan efek samping. Sudah terjadi apotek terdekat serta di Agres Vista Radio Banjarnegara. Ya mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya sahabat Stara. Dan info lebih lengkapnya di 08223110, di 08223110. Ya mau bergabung sob, bergabung Uni Open Request hingga pukul 10 nanti. Jadi boleh banget. Dan yang sudah bergabung kita sapa-sapa ya, biar lagu-lagunya bisa langsung terputarkan. Oke, kita sapa dulu yang melalui telepon. Ada Pak Jamal yang di Tembang Kenangan tidak keangkat ya, kasihan banget. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam. Solusi kesehatan untuk mata.
0: Oke, mantap. Libur ya Pak?
1: Libur.
0: Tanggal merah ya. Mohon maaf tadi di Tembang Kenangan gak keangkat ya, karena lagi di charge HP-nya.
1: Tidak apa-apa Mbak, yang penting bisa gabung yang berikutnya.
0: Oke baik, minta lagu apa ini?
1: Cinta Merah Jambu bisa nggak ya?
0: Bisa sih, kalau jambunya belum berganti warna ya.
1: Ya dicat dikit.
0: Iya, berarti kalau nanti jambunya udah berubah warna dicat merah dulu ya.
1: Iya.
0: Cinta Merah Jambu, oke coba dicek.
1: Versi Sinta Arsinta.
0: Ya. Oh, ini adanya Dewi Persik, yaudah nanti dicari ya versi Sinta Arsinta.
1: Iya, salam-salamnya buat semua pendengar Radio Setara Banjarnegara yang di hati. Selamat tahun baru Islam, mudah-mudahan di tahun baru Islam ini semakin sukses, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Buat Setara dan Banjarnegara tambah jaya di udara.
0: Amin.
1: Spesial buat Bu Ani, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Baik, siap. Terima kasih, semoga doa yang baik kembali untuk Pak Jamal dan keluarga, ya sehat selalu.
1: Amin. Makasih Mbak Uni, ditunggu lagu nih.
0: Baik, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Jamal yang sudah bergabung dan kita lanjut di belakangnya ada yang bergabung juga melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam Vitama. Kemana lupa?
0: Nah, halo. Solusi?
2: Solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya benar. Suaranya jauh banget buat ini.
2: Masa sih, terus
0: bisa
2: kemut udah kayak permen.
0: Oh, nah karena diemut kali ya, jadi kurang hain.
2: Sehat, Moni.
0: Alhamdulillah, gimana Pak Tini keadaannya, udah membaik?
2: Ya, alhamdulillah, lebih kecil kemarin. Terus tanggal 30 terapi, jadi pasti ada yang dirasa, karena belum sempurna sih, belum selesai
0: kontrolnya. Gitu, semoga lekas sembuh ya untuk Pak Tini.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Mbak juga sangat semangat untuk menghibur kita semua.
0: Baik, siap, amin.
2: Itu baru ya, baru ya.
0: Apanya?
2: Lagu baru Pak, lama.
0: Ah, gimana, gimana?
2: Ini lagu lama, lagu baru.
0: Iya, baru aja deh. Karena Uli masih muda.
2: Ya, baru ya, aku pengen Aneka Atla, yang Cuma Dia kan baru.
0: Yang apa?
2: Cuma Dia.
0: Sumadi.
2: Aneka Atla. Aneka Atla, Cuma Dia.
0: Ini dangdut?
2: Iya.
0: Oh.
2: Itu kan belum setahun launchingnya.
0: Oh iya ya, Uni belum enggak. Dari siapa?
2: Anis Atla.
0: Anis Atla. Ini pecinta iya. Lagunya Anis Atla kayaknya ya?
2: Ya kenal deket.
0: Cuma
2: aku
0: Dia.
2: Lalu saya nginep di rumahnya di Jalan Transformator Jati Waringin.
0: Jadi sangat dekat sekali ya, karena bahkan sampai serumah.
2: Kayak Sinfania dekat, terus Anis Atla dekat, terus Saiful Jamil juga Bokil dekat. Gondrong alhamdulillah sering ngobrol. Aku dulu di radionya Kamelia Malik 12 tahun.
0: Wah, keren ya, banget nih Pot ini ternyata.
2: Jadi artis sambil itu kenal semua.
0: Berarti ini circle-nya artis-artis nih.
2: Makanya profilnya kan sama Cici Paramida profilnya. Biasanya sama Evi, biasanya sama Hari Kapri gitu.
0: Emang iya Bun? Nah ini pakai ini jadi gak tahu.
2: Ini pakai seluler.
0: Iya.
2: Ntar tak WA.
0: Oke baik. Ini Cuma Dia ya lagunya?
2: Iya.
0: 4 years ago. Oke siap, nanti diputar ya Bun.
2: Oke, setelah tadi siapa yang baru turun?
0: Ada Bapak Jamal.
2: Tanpa Mirdad.
0: Tanpa sih, itu kebetulan merebet iya. Malah.
2: Merebet.
0: Merembet kemana-mana.
2: Pak Jamal tanpa Mirdad. Ada juga Pak Ridwan yang Warakas ya.
0: Iya, dia banget. Di Jakarta itu.
2: Iya, Jakarta Utara. Aku dulu sering main sana sih, ya Warakas. Teman-teman.
0: Aduh, yuk ke sana lagi ya, Bun.
2: Yuk. Di Jakarta sih, ya cuma sebentar di Jakarta, cuma 24 tahun.
0: Oh, itu sangat sebentar sekali sih ya.
2: Oh, luar biasa.
0: Karena yang paling lama tuh biasanya setahun, dua tahun gitu.
2: Iya. Karena cuma 24 tahun ini sebentar.
0: Aduh, itu pasti sangat berkesan sekali ya.
2: Oh iya, aku pertama kali aku nginjak kota Bekasi. Pertama kali di Bekasi, Bintara tuh. Begitu masuk pintu, yang terdengar lagu barat, The Police. Masa kami terngiang aja, di tahun 1984.
0: Waduh, ini belum lahir.
2: Belum ya, masih belum. Dalam proses.
0: Iya, mungkin.
2: Lanjut ya.
0: Aduh, seru banget ya.
2: Empot.
0: Bentar lagi tuh, masuk tuh biasanya. Baik
2: guna ya. Ya, kan juga buat Pak Dimas, Pak Dimati, Warsio El Ane, Pemikulsum, Pemikulsum. Terus buat Mati Pelon, Mati Pelon.
0: Udah masuk itu, belum disapa.
2: Itu lagi sih Ciplon apa telepon
0: Mbak Cemplon
2: ini telepon dan jadi ketan.
0: Wah enak banget itu.
2: Iya ya nggak sampai beli ya, mari kita cepat diputar lagunya ya.
0: Oke baik,
2: kemudian satu Mbak Uni Uni kan ya. Uni Soviet. Semangat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Mbak Tini ya, aduh gak sehat selalu sih, kebetulan lagi gak sehat, jadi lekas diberikan kesembuhan ya, lekas pulih seperti di Jakarta, terus tinggal gas deh ke Jakarta ya, yang katanya di sana cuma sebentar, hanya 24 tahun, itu sangat sebentar sekali. Mbak Titin bisa bergabung di sesi selanjutnya ya. Di sesi kali ini dua penelpon dulu karena waktunya agak banyak yang sudah Uni kepake. Dan Uni sapa-sapa dulu yang bergabung paling gasik di pagi hari ini yang melalui tensi, ada Mbak Yanti. Selamat pagi menjelang siang Mbak, pagi jelang siang juga. Hadir lagi minta temannya aku Rapopo dari Nela Karisma. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni matur suwun, Anggi. Ada Mbak Cemplon, assalamualaikum. Mbak Uni, waalaikumsalam. Gabung DPS wajib dolanan geni dong lagunya. Aduh-aduh, saya tolah-talah itu ya. Dan salamnya buat Pak Heri yang baik hati, Pak Somadi Kasih, Mbak Dugun Bejok yang lesti, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryona, Edirham. Ada Senvilan, iya nih udah lama gak kelihatan malah Pak Senvilan ya. Ada Pak Rizal, Pak Sori, Pak Sen, Pak Pariyono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Dori, Pak Suripno. Dan semua yang lagi stay Setara Banjarnegara. Buat Baundi semoga tahun ini full keberkahan dan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Jangan bahasan baca quotes panjang ya Mbak Uni, aman ya. Justru quotesnya selalu dirindukan kalau Mbak Cemplon gak kelihatan-kelihatan ya. Dan makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk quotesnya Uni baca di sesi selanjutnya ya. Kita nikmati dulu lagu-lagunya. Kita mulai dari requestannya dari Mbak Yanti yang bergabung paling gasik dengan judul Aku Rapopo dari Nela Karisma. Dan oke, dan nanti bakal Uni lanjut dengan lagunya sahabat Setara yang lain ya, yang barusan disapa baik melalui telepon ataupun melalui atensi. Aku Rapopo siap untuk

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum
2: tapi,
1: konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat

0: satu. Alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Yeah. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
0: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol. Yeah. Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
0: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
0: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
0: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
0: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam
0: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
0: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
0: obat ini
1: karena Vitama,
0: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
0: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya,

0: solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepat

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di DPS yang menemani Sementara hingga pukul 10. Dan menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar, Banjarnegara. Dan tentunya masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata dan juga rambut, top obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke, kita sapa yang melalui telepon yang dari tadi sudah berusaha masuk ini. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, apa solusi untuk mata? Pagi menjelang siang, Mbak Uni cantik.
0: Pagi jelang siang juga Ibu Titi nih, yang suaranya sangat merdu sekali nih.
1: Ya, merdu, merusak dunia kuping kali.
0: Enggak, bukan Uni yang ngomong ya.
1: Yang ngomong aku, bener.
0: Masa enggak, bener, bagus suaranya lah, sangat lemah lembut.
1: Orang yang kayak gini masa suaranya merdu? Enggak mungkin suaranya juga kayak ember pecah.
0: Enggak, tapi mungkin sahabat Sarah bisa ini kali ya. Oke.
1: Aku mau minta lagu, masih kebaca enggak?
0: Lagu apa?
1: Lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu, dari siapa ini?
1: Enggak tahu. Iya, enggak tahu pokoknya.
0: Selalu Rindu nih ada dari Divarina Indra, Divarina Indra, ada Ines Cynthia, ada Vita Alvia.
1: Dari
0: Ita,
1: apa-apa?
0: Dari siapa?
1: Yang itu yang terakhir tadi barusan siapa?
0: Vita Alvia.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti diputar ya.
1: Satu di hatiku, Mbak Uni. Ya salam buat tadi yang udah naik sih, siapa tadi?
0: Ada Botini, ada Bajama.
1: Oh, Botini. Akim yang siang, terus buat Mas Jamal, pakai Mirta juga. Terus salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Abi Neon, Bang Duri, Pak Kasmuri, Hamami, Pak Peryoni, Bono Sopo, Parto, Mbak Ihe, Jati Malang, Kebumen, Mas Herman, Mas Etno, Mas Petran, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Pintang, Umi Sultum, Umi Kultum, Mbak Templon, Bunda Hanung, Mbak Mega, Mbak Runta, Mama Mines, terus salam buat Mbak Isna di Kebumen juga. Pokoknya buat semuanya aja, Sobat Setara yang selalu di hati, di Banjar, yang selalu sejuk ya di situ.
0: Selalu dingin.
1: Cukup dingin, pokoknya semuanya semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, full barokah selalu. Kemudian segala urusannya doa yang sama buat Mbak Uni cantik yang lagi bertugas, jangan lupa aku senyum.
0: Okay,
1: bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Doa yang baik kembali untuk Bu Titin. Ya udah kayak Putri aja ngomongnya tuh gak bisa diselak ya, langsung. Oke, baik sahabat Setara, di 9.21 ya, menit ke-21. Kita lanjut menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung di acara pagi ini di DPS. Quotes-nya Mbak Cemplo nanti ya. Gak sabar ya untuk dibacakan ya. Kayaknya yang gak sabar tuh malah sahabat Setaranya ya. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung biar lagunya diputar nanti, quotes-nya bisa menjadi di sesi selanjutnya ya. Kalau cukup di sesi kali ini, sesi kali ini. Ada Ayah Dirham, pagi menuju siang Uni, pagi menuju siang juga untuk Ayahnya Dirham. Lanjut di DPS nih, requestnya Isi Sayang dari Tasya Resmala, Fat Darboy Gang. Gak pernah bosan dengan lagu ini karena saya suka duet mereka jos-jos. Oke, tidak apa-apa ya, selera setiap orang itu masing-masing. Dan kemudian lanjut di belakangnya pada Diona. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Kembali ikut di DPS, tadi Mbak Cemplon masuk dengan votes-nya. Ingat aja pada Mbak Cemplon, Nabi Muhammad SAW mengajak untuk kebaikan. Pertanyaannya, minta penjelasan, Nabi Muhammad SAW menganjurkan jangan terlalu melihat ke atas. Perbanyaklah melihat ke bawah. Dimaklumi fakta kebanyakan melihat ke atas dulu baru melihat ke bawah. Karena itu populasi atau perkembangnya penduduk, karena itu diperbolehkan juga asal menuju harapan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Tapi karena buru-buru mawadah warohmah melihat wajah indah roman dulu baru menikah. Minta lagu Mbak Widodari. Salamnya seperti tadi dan terima kasih Mbak, sama-sama. nanti bisa dijawab sama Mbak Cemplon ya, atau bisa nanti, bisa besok, bisa nanti dicampur sari, nanti bisa dibacakan Balani ya, bisa besok pagi ya sama Uni di acara pagi, yaitu tentang Nabi Muhammad menganjurkan untuk kita melihat ke atas ya, menganjurkan untuk melihat ke bawah, daripada intinya jangan terlalu melihat ke atas. Ini gitu ya Pak Daryone ya. Tapi dari kebanyakan sekarang itu lebih banyak melihat ke atas dulu, baru melihat ke bawah ya, karena itu populasi. Populasi gimana ya cara? Ya mungkin itulah bisa dipahami ya Mbak Cemplon, mungkin besok bisa dijabarkan. Kemudian di belakangnya ada Mai Zidan di Basen Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Dan Mbak Izi dan hadir request lagu Tape Ketan dari Happy Asmara. Untuk soalnya buat semua sahabat setara Banjarnegara, sehat selalu. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Heri di Banyumas, assalamualaikum Mbak Uni yang baik hati. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik hati juga. Saya Heri Banyumas, requestnya Kemesraan dari Adila. Untuk salamnya buat Mbak Cemplon yang keibuan, Mbak Yanti di Bilungan yang hitam manis, dan Bapak Pariono yang penyabar, dan terkhusus Mbak Nikita Willy, yaitu Mbak Uni lah. Dan salam semuanya Star Radio Banjarnegara. Maaf bercanda aja. Oke. Aduh, Bapak Heri nih ya. Jadi kan kitanya jadi terbang ya, Mbak Cemplon dan Mbak Yanti. Mbak Yanti, Mbak Titin. Ada dari Bobot Sari juga nih mengucapkan selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 2026. Selamat tahun baru Islam juga ya untuk dari Bobot Sari. Itu siapa namanya ya? Ini tuh nama kontaknya tuh hanya Bobot Sari. Jadi enggak tahu tuh siapa ya. Oke, baik. Selamat Sara di menit ke-25 ya. Kita langsung saja nikmati lagu-lagunya. Ada quotes dari Mbak Cemplon. Nanti dibaca di sesi selanjutnya ya. Ditunggu untuk sahabat Sara. Kita nikmati lagu-lagunya dulu. Ada Isi Sayang, Tasya Rosmala, Fat Darboy Gang. Thank you.

0: Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyomain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas, nih.

0: membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.

0: pendengar radio juga berarti ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya para sumini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
1: Hanya untuk stamina saja.
0: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya.
1: Betul, betul.
0: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
1: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
0: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
1: Siap.

0: alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih karena Habutop
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio

0: Optibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang masih menemani Sapa Setara hingga di pukul 10 nanti. Walaupun sekarang sudah di menit ke-57 ya Sahabat Setara, tinggal 3 menit saja Uni menemani Sahabat Setara di acara DPS. Sebelum Uni pamit, ada satu tensi yang mau Uni bacakan. Di sini ada Pak Hari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aku hanya pengen diputerin lagu Goyang Dumang Mbak dari Cita-Citata, baik lagunya sebagai penutup ya Pak. Dan sebelumnya makasih Mbak, semoga tambah manis deh. Wah, udah kayak gula nih ya. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sahabat Setara, sudah di penghujung acara ya, tidak terasa. Dan tentunya sampai di sini acaranya masih disponsori dengan produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang suka sama radionya jangan lupa selalu gunakan produknya. Tentunya dari produknya ini yang membuat Star Radio selalu jaya di udara. Sebelum pamit, kita bacakan satu quotes dari Mbak Cemplon ini. Tahun baru bukan sekedar pergantian angka, tetapi kesempatan untuk memperbaiki arah. Jika tahun kemarin ada doa yang belum terjawab, jangan terburu-buru menganggapnya sia-sia. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan waktu terbaik, karena tidak semua yang cepat itu baik dan tidak semua yang tertunda itu buruk. Di tahun baru Islam ini, jangan hanya menghitung usia yang bertambah, tetapi hitunglah berapa kali Allah masih memberi kesempatan untuk kembali. Masih diberi napas adalah tanda bahwa harapan belum selesai. Hijrah terbesar bukan berpindah tempat, melainkan berpindah dari putus asa menuju harapan, dari keluh kesah menuju syukur, dan dari lalai menuju lebih dekat kepada Allah. Semoga di tahun yang baru langkah kita lebih ringan karena tawakal, hati lebih lapang karena ikhlas, dan doa-doa yang lama mengetuk langit. Allah jawab dengan cara yang paling indah. Selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga Allah menjadikan tahun ini penuh keberkahan, kesehatan, ketenangan hati, dan jalan-jalan kebaikan yang tak pernah kita sangka. Amin ya rabbal alamin ya. Berhusnuzan selalu ya Sahabat Setara. Semoga tahun baru ini mendatangkan hal-hal baru yang tentunya baik, menjadi lebih baik dan lebih baik dalam hal apapun. Amin. Oke Sahabat Setara, berarti sudah waktunya Uni pamit. Habis ini dibersamai dengan Lania di acara Campur Sari. Ketemu lagi sama Uni besok ya di hari Rabu. Uni kembali menemani Sahabat Setara besok di pukul 6 hingga pukul 10. Dan untuk semua Sahabat Setara, selamat melanjutkan hari Selasa yang tanggal merah ya, dan mungkin libur. Dan semoga Sahabat Setara selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Uni tutup acara di pagi menuju siang ini, terima kasih yang sudah membersamai dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Oke, Pak, apa ngene babar protes karo dhewe waktu ngomamake wis sampe priwe. Enggane ben dinang apa bengi susore gawene tekla, teklik wae nang sawah. Mbok jangan songarung dina iki lho, mamake teriak kepengin piknik, Pak. Malah kepengin dolan mamake, Pak.
1: Dolan maring ndi lah?
0: Ya maring sandil apa maring selok?
1: Lah ora salah anak. Kebocah nem berang-berang ngomong, jelari pacaran maring anak gue terus baline putus. Nyong urung gelep isa karo mamake, nyong asih sida karo mamake. Ngomong bali-bali kang anak hari mamake njaluk pegatan. Nyong gelem mah.
0: Lah kaya gue carane nih ke si Pak Janjan, gemen tak sange maring Curug Mandala. Jare wong ora gendam, medhi mau bali terus kon bojo kon ana mabiyunge. Ya kan jeleng-jeleng maring Curug Mandalane ngapa, Pak? Ngertali basenya kurmaan kacang, tongrong bareng, ngaruh kecehan, ya orang bakal langsung kon bojo. Ya kaya gue masih masuk akal, jajal, ya. Wata saya ingin sandil kalau serok, malah jarum gue ngerti, berputus, balinya, baca makanan, wae. Mama kaya kesepian, Mak. Mama kaya kesepian, mama kaya nang rumah, bon. Dina ketak-ketik, ketemu nih, gak ini giting, wae. Gue berhenti ini, mari sawah.
1: Ya, piknik tapi ya jatuh atau maringana lah. Nek kue tak sengi piknik maringana pinggir kisik lima pola kue.
0: Pinggir kisik kan dek?
1: Ya kaya maringono kue sih para kue jatuh atau lah. Kaya maring lengkong apa maring aliasa.
0: Gari, maring teman dan gelam asing piknik maring pinggir segala. Malah segaranya kisik lengkong ngaruk aliasa. Jangan pelangsa teman pacan. Zaman pacaran gue karo tengah tahun. Dolanya maring rawa bendungan tok mendina pancing. Maring barang bojo malah jan. Jaluk piknik kayaknya malah kurdi sengi maring kisik kelengkong ngaruh kasih kaliasa. Anak-anak bakul. Mama kasih kepepi ini jajan.
1: Bakal-bakal maring kisik kendek.
0: Ya kayak maring anak 70 apa maring teluk penyu lah. Mandan rame.
1: Ya mis, ngesuk nanti setekal laut. Tapi sekali lain gue ngesuk kari armat ini gak walau ntrong. Karo jangan mie. Gorengannya gak wak gorengan sih kedelai ireng. Wae aja gorengan pacang belum larang.
0: Masya Allah, Pak teman dan gelap tas ini piknik. Ayo malah kok datang gak wani sambung barang. Jangan gak walau ntrong karo jangan mie. Pas dia memakai piknik maring anak urusnya gak apa-apa. Kur gak bolsa-bolsa ke disini plesir. Anak-anak mau tuku bakso, apa tuku bakpao, ayo lo tenggul. Ayo berbaik, nang umah. Manon tong karo jani.
1: Itu armu kaya gue.
0: Kaya gue banget. Mana artinya gak ada hawannya kaya dua prajaban. Gue kaya jan-jan.
1: Ya gak penting karmu kaya gue ya kan kok gue maning. Bisa ayo bali makan. Tapi ano.
0: Tapi ano apa? Orang jangan tanya-tanya duit pirang-pirang. Telu gak baik. Telu gak bisa tuh kapan. Kok bakso beli 5.500?
1: Kaya sing patut lah. Garong-garong kaya gue pilih pirang. Ini patut bok. Maksudnya orang yang datang nunggu di sandangan apa barang?
0: Ya wis kecil kali ya Pak ya. Ngesuk sekalautan maring kisik lo ya.
1: Dal, dil, dal, dil. Dilorno, dil.

0: Pak, mamake bungah banget, Pak. Temenan yakin. Orang ini bani rong ton pisan ke mamake disingi plesir maring segara. Waduh, jangan nikmat banget yakinan segara ternyata ya, Pak, ya. Dolan bareng-bareng sekeluarga ke ya, anak-anak itu digawa kabe, Pak. Masya Allah, ke anaknya sing barep kayak lagi ngomong ke ya. Sing nomor loro kayak malah ketonton-tonton lagi tinggi kan doru perahu ke, Pak. Kayak kayaknya harap nuruni kakinya ke, dari tukang jaring yang ben, Pak.
1: Oke, Pak. Jarang kue lah, bapak kap takon.
0: Takon apa?
1: Dia janjana nyong pengen banget takon maring kue. Nyong kepengen banget takon maring kue, yakin mak. Kusana telung tahun nyong harap takon maring kue. Kita pikain kayaknya nih, kelakon gini, mak.
0: Kenapa?
1: Nyong tertakon. Karena ke dewek pitu cacahe kaya, karena ke dewek pitu ke cacahe kaya. Tapi kita tentunya deleng-deleng tek sawang-sawang. Kaya anak ke dewek kasih nomor telur kaya lainnya saja dewek kaya mak. Rainenya jadi dewek kalau dulur-dulur liannya kaya mak. Dulur apa kaya, di sawang apa kaya. Kaya anak ke dewek nomor telur rainenya saja dewek kaya mak. Rambutnya keriting dewek, irungnya mancung dewek, kulitnya irung dewek.
0: Ya terus?
1: Nyosi kita takon, orang memakai. Tolong jawab sih jujur mak. Eh temenan kaya anak ke dewek si nomor telur panjen bener-bener anaknya bapak kaya. Mak, kok kan gemam makin ngaku bapak apa ke suara kemenanjaknya, bapak apa ke suara berkait panjang sing anak nomor telur dua anaknya nyong asal memakai gelem jawab jujur baik selalu bapak apa ke suara temenan. Tapi tulung mamake kudu jujur karo bapake kayak bocah anake siapa? Kayak bocah kayak hasil serambang-serambangnya mamake karo ngomong juga ya. Sing jujur mak, sing jujur.
0: Nanti mamake kan jawab sing jujur.
1: Sing jujur bae mak, bapak aku orang suara temenan yakin. Bapak kan telah saya jelas telangsa, tapi insya Allah orang kesuara karo mamake.
0: Temenan bapake orang keso.
1: Temenan mak.
0: Nanti kayak kaya pak, Rika takon kayak sing anak nomor telu anake siapa?
1: Iya kayak bisa saja cendera karo dulur-dulur dia anake anake siapa kaya mak.
0: Mamake jujur kaya.
1: Jujur mak, jujur bae jujur lah.
0: Kaya kan anake dewek itu cacai ya pak
1: itu mak tapi si nomor telu saya jendewek kayak anaknya sampah ya pak
0: justru pak si anak nomor telu kayak anaknya dewek pak si bocah paling saya jendewek karo dulur-dulur liane kayak anaknya Rika karo nyong
1: si anak nomor telu kayak malah anaknya dewek yor kayak gue si nem kayak anaknya sampah ya mak anaknya sampah kayak si nem kayak ha masya Allah mama kayak tegel tegel ke ramahnya ya pak tegel tegel temenan gue maknya apaan begitu curat pelalain aku sarapan dekat mungsuhi jam sekolah sawan banyak urusan dekala burung gak ikut caranya gue maknyan ya Allah
2: curanglah pencurian sepeda motor
3: salah
2: curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan

0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sahabat Setara dimanapun kalian berada. Oke, dan lainnya di sini tentunya masih di acara nih, apa ini? Di acaranya Tembang Campur Sari yang buket beleketak kecas margendas kerenyas. Oke. Nah, di sini lainnya akan menemani sahabat Setara dimanapun kalian berada dan tentunya akan menemani sampai nanti di jam 12 ataupun jam 3. Tapi di sini sampai jam 12 terlebih dahulu di acaranya Campur Sari. Buat sahabat Setara, buat ibu-ibu, mbak-mbak, kakek-kakek, bapak-bapak semuanya yang mau bergabung, mau salam sapa atau request lagunya, monggo tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Semina malai diulangi malai tengka 0822-311-0070 dan Lania menunggu sampai nanti di jam 12. Dan lainnya juga di sini ditemani dengan denatur kita yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan lainnya juga masih ada di kawasannya Beningan Karangkobar Banjarnegara yang cuacananya sudah mulai panas nih. Waduh, semoga nanti kita nggak hujan lagi ya. Kapan ya kita dapat di hujan? Kayaknya pak waktu Lania libur ya. Oke, sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung karena ini masih pembukaan, jadi Lania sudah siapin lagu dari Koyo Jogja Istimewa dari Rina Aditama. Kita langsung aja yuk, kita gelirkan. Tapi sebelum itu, Jogja Istimewanya mana nih yang orang Jogja yang bergabung di Tembang Campur Sari di Setara ini mau gak bergabung, Lania tunggu atensinya. Oke, langsung aja yuk, kelentang-kelonting suara nih Saruling G-Boy, Koyo Jogja Istimewa.

0: Cak.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan asalnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Selamat telu koma bapak-bapak setara radio Banjarnegara selalu neng ati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari sing buket meleketake jos markenda skranya. Nah, tamri kelainnya tase di jam 11 ya. Masih kurang 30 menit. Jadi buat sahabat setara yang mau bergabung, mau gak bergabung, yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih. Tentunya ada dari Bu Yanti Bilungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembang ini ki ponakan opo penakan. Siap lan salame kagem Kian Leste, Pak Somadikasi, Kak Grey, terus ada Mas Jamal, Ayah Dirham, Mas Ari Banjar Kota, Mas Seni Filan, Kang Ridwan, Pak Sadik, Pak Muhammad Sayan, Pak Hamami, Pak Heri, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, Mas Misbah, terus ada Bapak Paryono, lan sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kagem balanianya selamat beraktivitas. Kita semoga sehat selalu dan matur suwun kembali. Oke, satu atensi aja nih, yang lain mana nih yang belum hadir monggo berhadir. Kenalannya menunggu di sini sampai nanti di jam 12 tentunya. Dan Lania juga di sini ditemani sama denatur kita yaitu ada di Habuto Pobati Herbara Mon Arab yang tentunya paling ngetap. Dan Lania masih ada di Bandingan karena kabar Banjarnegara dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Oke, tanpa basa-basi ya Lania mau langsung puter ini ada ponakan opo penakan. Langsung aja yuk kita gelirkan kelentang-kelenting suara nih seruling apa ya yuk keep on.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol
2: satu,
1: yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya. Terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Iya, saya

0: info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
1: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
0: Oh, iya, iya, iya. Terus langsung beli?
1: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan? Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
0: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop. Gimana, Mas, saran-sarannya?
1: Ya, saran-saran.

0: sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke mas, terima kasih ya karena Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya.

0: kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
1: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
0: Ya enggak dong mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat.
7: Selamat telukum bapak-bapak setara radio Banjar Negara, selalu ning ati. Halo hai, balik maneh kepada kalian ya, ning acarane campur sari sing buket mleket-aket jasmar gandas kranyal-kranyal. Oke, dan langsung aja kali ya Lania mau bacain atensi yang sudah ada nih. Tentunya ada dari Bapak siapa nih? Coba Lania baca dulu yuk. Ada dari Bapak Suripto Ito. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali. Dari Suripto di Purwakarta mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mbak Cemplon, Mama Sadam, Pak Daryono, Bu Kairunta. Buat Mbak Lania, selamat bertugas dan terima kasih. Ini gak request lagu nih, cuma salam sapa, tidak apa-apa, nanti akan Lania salamin ya buat sahabat setara tuh semuanya. Oke, dan di atasnya lagi ada Kak Heri Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam. Siang ini saya pingin diputerin lagu Kusuma Wijaya dari Nugraha. Oke, Pak Westri, dikirim buat semua pendengar setia setara radio Banjarnegara. Buat Mbak, Mbaknya maternuan kembali. Oke, dua atensi tidak cukup, jadi kita tambah lagi jadi tiga atensi. Ada di atasnya ada Kang Daryana. Selamat siang Mbak Lania, selamat siang kembali, terbagi atensi boleh ya Mbak? Boleh dong. Ikut lagu Campur Sari, minta lagunya Seperti Kedinginan Menggigil. Oke, bergema puterin tembang Nitip Kangen. Monggo sahabat yang mau request untuk hiburan, maternuan Mbak Lania dikasih atau dikasih terserah Anda. Matersun balannya dikasih atau terserah Anda. Oke, terima kasih. Oke, udah pas tiga atensi yang Lania bacain. Buat yang telpon setelah lagu tiga ini Lania putarkan, karena Lania sudah membacain tiga atensi. Oke, langsung aja yuk. Rina Aditama Kusuma Kusumaning Ati. Yuk, yeah, bye.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo John, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantes Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

jauhan ae nggone tangga iki kena ya. Tapi aja pisan-pisan titip kangen. Abot. Kanggo sapa? Kanggo seliramu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbebar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama, terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.

0: diperkenalkan, Pak.
1: Dengan Bapak Adi.
0: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
1: Di Kreweng, Pak.
0: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak, ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
1: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
0: Yaitu habis berapa botol, Pak?
1: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
1: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
0: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
1: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih.

Laptop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sari, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, Brisito, aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Top. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus kriengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
2: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering kliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sahabat Setara dimanapun kalian berada. Di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu ning ati. Halo hai. Oke, gabung lagi bersama Lania di acaranya Tembang Embik ya. Yang tentunya embik itu apa sih, Mbak Lania? Mungkin ada yang tidak tahu ya. Ini itu ada poin, jaranan. Kalau di sini biasanya ngomongnya embik. Bukan embik tapi embik. Mau ngapak nih orang ngapak ya, ora penak ya. Dan Lania di sini akan menemani sahabat semuanya di acaranya Tembang Embik ini di jam 1 hingga nanti jam 3. Jadi buat sahabat Setara yang mau bergabung, mau salam sapa atau request lagu apapun itu, monggo tentunya Lania tunggu di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan tentunya Lania menunggu di 0822-311-00070. Sepindah malet di 0822-311-00070. Dan Lania temeriki di temenin kalian denatur kita, yaitu ada di Vitama Obat Sehat. Vitama Obat Solusi Kesehatan untuk Mata. Jadi Lania menunggu di sini ya buat pembukaan nih di acara embiknya yang penuh berkah ini. Dan dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria, Lania sudah siapin lagu nih, Wahyu Kolosebo. Waduh. Oke, jadi langsung aja yuk kita gelirkan. Ada Wahyu, Kidung Wahyu Kolosebo. Waduh. Yuk kita dengarkan bareng-bareng yuk. Glendang-glendeng. Yuk dengerin bareng-bareng aja yuk. Glendang-glendeng.

0: ini apa baru beli vitamin mata cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak perlu satu tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
0: Iya benar, cu. Aman gak ya, cu?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
0: Iya, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
0: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja, dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Selamat telu koma papat Tara Radio Banjarnegara selalu neng ati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Tembang Embik ataupun Tembang Poin ya. Yang belum bergabung monggo bergabung karena Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 3 dan sekarang masih di jam setengah 2, jadi tinggal 1 jam setengah nih Lania akan menemani sampai nanti. Jadi buat sahabat setara yang mau bergabung monggo bergabung, yang mau salam sapa request lagu tentunya Lania tunggu di 08223110070. Oke, dan kita langsung aja bacain atensi. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung di via teleponnya nih. Jadi kita angkat dan jangan lupa passwordnya ya teman-teman. Dari Vitama, tentunya ada Vitama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, coba telepon lagi Bu, tadi kayaknya belum kepencet nih. Oke, sambil menunggu Mama Putri yang mau bergabung bareng Lania nih, Lania mau bacain atensi terlebih dahulu. Tapi ini udah ada yang bergabung via teleponnya nih, jadi kita langsung angkat nih dari Bapak Pariyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Lani, apa kabar?
0: Selamat siang kembali. Alhamdulillah baik-baik saja nih. Gimana Bapak Pariyono, sehat?
1: Alhamdulillah saya sehat juga ini.
0: Oke, Bapak Pariyono langsung aja nih, mau minta request lagu apa nih?
1: Lagunya Ebetnya Ashley Lynn Bang.
0: Apa gimana?
1: Ashley Lynn.
0: Ashley Lynn, walah ya. Judulnya anak-anak bayi ya. Salam-salamnya kagem simpan, kagem Sinta Niki.
1: Salam-salam nih kagem Pak Sodi, Pak Kasmuri, Pak Sariono.
0: Oke.
1: Kagem Pak Heri, Bang Sendilan, Bang Dori, Bang Ridwan, Pak Jumadi. Terus Mama Putri, Mama Jidan, Mama Jemplon, Mbak Runta, Mbak Mega, Mbak Nadila,

0: Siapa nih Titin?
1: Ya, memang nantinya ini barang yang cantik ini di sini.
0: Oke.
1: Buat semuanya celah balannya.
0: Oke, siap.
1: Panjar negara di mana saja berada.
0: Oke, terima kasih Bapak Pariano.
1: Ya, selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu.
0: Amin.
1: Jepinya,
0: amin.
1: Tetap semangat.
0: Oke, semangat kembali.
1: Iya, sama-sama Mbak Rania. Ya gitu aja, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Pariana yang sudah bergabung bareng Lania. Dan dilanjut lagi nih ada Mama Putri yang bergabung bareng Lania ya. Jadi Lania angkat dan jangan lupa passwordnya dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo?
2: Iya, halo.
0: Iya, Vitama.
2: Abut, ya Vitama, solusi untuk
0: kesehatan untuk mata.
2: Iya. Ini tadi udah disaut sama anak lanang nih.
0: Oh oke, okay. Ini mau salam mau minta request lagu apa nih?
2: Lagunya itu ya, Kicing Miring apa Jarum Jarum?
0: Kicing Miring, mau milih yang satu-satunya nih.
2: Dari itu aja Jarum Jarum lah Mbak.
0: Oke okay, siap, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya buat malah gelem. Buat Miki nge-nambi mecun Pak Pariono ya.
0: Enggak, Bapak Pariono leres.
2: Terus ke Mbak Yanti, Mbak Jumblon, Mbak Tino Wadani, Mbak Jum, Mama Pelangi, Mama Pisang, Mama Jidan, Mbak Tiduan, Mbak Sodik, Jantilan. Kok kafe bayi Mbak Lawis.
0: Oke siap.
2: Yang kok malam ini ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mama Putri yang sudah bergabung bareng Lania. Dan tentunya udah doa atensi via teleponnya Lania angkat. Dan kita lanjut ke atensi yang sudah ada nih via WhatsAppnya. Ada dari Bu Yanti Bilungan. Sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang Ugi. Hadir malih nyun tembangin iki dengan judulnya Anoman Obong. Oke, ngen Lania putarkan nge. Lanopo sambel, katanya kalau gak ada sambel kemangin nih. Oke, lansal salamnya kagem setaya Pandeman Setara Banjarnegara, kagem balaniannya matur suan kembali. Oke berarti udah 3 atensi yang Lania bacain, 2 via atensi telepon dan 1 atensi via WhatsAppnya. Jadi langsung aja yuk, setelah 3 lagu ini Lania putarkan karena lagu Empik itu lagunya itu menitanya sedikit panjang-panjang ya. Jadi Lania menunggu setelah 3 lagu ini Lania putarkan, jadi nanti akan kita lanjut lagi membacakan atensi atau mengangkat telepon yang sudah masuk banyak ini ya. Jadi langsung aja yuk, ada S. Lilin requestannya dari Kang Pariono, Bapak Pariono langsung aja yuk, gelendang-gelending, salah, ya wes lah, ringan awai, yuk, goodbye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Iya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul,

Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan,

0: Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT.

0: atau sebelah Alfamart Blantar 2.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

3,4 Setara Radio Banjarnegara selalu ningati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Campur Sari, salah doang. Tentunya sudah beralih di jaranan ya ataupun MBK di jam 1 hingga nanti di jam 3 dan ternyata waktunya tinggal 15 menit. Jadi Lania langsung aja membacakan atensi yang sudah ada dan tentunya sudah menunggu dari tadi ya. Oke, kita baca dari Pak Ezida nih. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Lania, sugeng siang. Oke, Ma Ezida Pasinggan Banyumas derek nih breng. Oke. Nyun tembangi geding pengantin baru. Oke. Lan tentunya salam-salamnya buat Ayah Dirham, Umi Kultum, Sanevilan, Mama Adit, Mbak Yanti, Cemblon, Titin Wardani, Pak Kasmuri, Mama Putri, Pak Pariono, Pak Daryono, Kang Ridwan, Kian Leste, Abinion, Dimas, Bung Hame, Bang Toyib, Ciawur, Pak Radun, Somadikasi, dan semua sahabat setara Banjarnegara. Sugeng Wuru, Matur Suwun Mbak Lania, Matur Suwun kembali. Dan di atasnya lagi juga disuruh sama Kang Daryono nih. Sugeng siang Mbak Lania, Embek Banyumasan, Bendrong Suwon. Oke, simple dan padat dan jelas ya. Oke, jadi langsung aja kita putarkan ada pengantin baru requestannya dari Mak Ezida. Langsung aja yuk kita gelirkan klondrang-klonding suara di kendang. Yuk, get boy.

Selamat datang koma Bapak Setara Radio Banjar Negara, selalu ningati. Halo hai, balik lagi bersama Lania, tentunya masih di acaranya Tembang Embek. Nah tentunya Lania di sini udah saatnya Lania pamit undur diri karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3 kurang 5. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri, barangkali mungkin ada salah kata ataupun perkataan dan lama durasinya Lania masuk, mohon maaf lahir dan batin ya. Dan buat teman-teman tetap stay tune karena habis ini masih bersama Mas Sute, dan besok kembali hadir ada Lania dan Mbak Uni. Seperti biasa Lania masih masuk di siang hari di jam 10 hingga jam 3. Jadi buat teman-teman cepat-cepat tetap stay tune ya. Karena habis ini masih ada di Dangdut Nostalgia. Oke, dan sampai bertemu lagi di besok hari. Dan Lania pamit undur diri dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara dengan cerah dan ceria. Enak banget nih buat jogging ya. Dan Lania juga di sini ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania pamit undur diri untuk penutupan. Tadi lagunya Kang Daryono belum keputar nih, jadi kita putar aja yuk. Ada judulnya Benderangkulan. Jadi langsung aja yuk. Yuk, game ayo, bye bye. Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa menemani sore hari Anda di hari ini, edisi pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juni tahun 2026. Menyapa di Dangdut Nostalgia bersama Sutejara sampai nanti pukul 17 sore bersama tebang-tebang Dangdut Nostalgia Indonesia. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sutejara di WA, SMS maupun telepon di 08223 11070, di 08223 11070. Acara ini dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan juga sahabat Setara bisa ikut bergabung dan pesan langsung di WA SMS Radio Setara Banjarnegara ya, nomor yang sama. Dan juga bisa di check out langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, ada Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus kapsul cacingnya. Satu tembang lagu dari Bang Haji Romai Rama dari Tabir Kepalsuan mengawali jumpa kita sore hari ini sahabat Setara. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sutesara di sore hari ini, Ute Sahara udah punya satu tembang lagu dari Maggie Z sahabat Setara. Ada Lebih Baik Sakit Gigi bersama Maggie Z DK Boy.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-nakutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habu Top aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk coba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

di Jalan Raya Kelampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri efek dari minum Habutop itu, sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ia beliau seorang raja, ia beliau seorang rasul, ia beliau seorang pemimpin agama, ia juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli Rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh meletakkan bayinya di 1 tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asyiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. Berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah 2 supaya adil, masing-masing kamu bawa sarang sepotong." Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. "Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah 2 saja bayi itu." Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya, "Ya Sulaiman, daripada tuan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup." Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, "Ambillah anak ini, Bu, karena ia memang benar anak ibu." Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. "Hei semut, balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Lihatin dong saya nyumbang kebo," kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum seraya bersabda, "Al hadiyatu biqadril muhdi." Pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau itu wajar saja. Gajah besar, sumbangannya pun besar. Sebaliknya kalau balang nyumbang semut itu juga memang pantas. Balang kecil, sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatonah. Cerdik, cerdas, dan bijaksana. Yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih, rasul aja enggak sekolah pintar, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ya lewat bangku sekolah, ya lewat teman bergaul, ya lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, "Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha." Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil. Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, saban sari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, kesel sama orang, undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah itu. Namanya wali kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram. Ini ada orang Arab usil, tumben ngelihat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia

Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari watak kesombongan. Mendengar Raja Semut berkata semacam hidup, beliau senyum lalu berkata, wahai Allah, tetapkan kiranya hati saya ini untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang Engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang Engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan Raja Semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan ini, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya, masuk ke deburuan. Tapi kan tidak. Malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan, berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar-kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh. Ibarat kata orang, kacang lupa dengan lanjarannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kebesaran dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang perlu kita jadikan tamsil dan ibarat dari kebesaran ini? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana ambatniha. Mana yang lebih baik ya Rasul? Buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan, permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?

0: Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis.
1: Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?
0: Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja.
1: Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul.
0: Atas pertanyaan ini, apa jawab Rasul?
1: Kamu enggak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat,
0: idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum wa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi. Pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu, segala persoalan kamu musyawarahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya, kata Nabi, idza kana umara'ukum syirarukum, kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu, wa amrukum ala nisa'ikum, dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan, walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiyaukum bukhalaukum, orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir, maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada ustaz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya. Lah kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi, termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan
1: dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak ngobjek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya, belum tentu tenang. Karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain. Jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang. Kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang, lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, lapor, kata hudhud ini. Bagaimana hudhud? Maaf Tuan Raja, saya terlambat. Iya, kenapa terlambat? Patroli Tuan Raja. Kemana saja kamu patroli? Keliling. Lalu apa hasilnya? Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim. Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja. Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu? Dekat ibu kota Yaman sekarang. Di sana Tuan Raja, kata hudhud ini, wajadtu mara'atan tamlikuhum. Yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan Raja besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan Raja besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya raja besar, tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar. Begitu. Iya. Lalu dia jadi raja bagaimana? Ia mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat, dia naik. Walaha arsun azim. Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja. Terus bagaimana lagi? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis, Tuan Raja. Begini, Hud-Hud. Laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja, Hud-Hud. Karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa, Tuan Raja? Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Umma tawalla anhum. Kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur madza yarji'un. Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik, Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung Hud-Hud tadi. Terbanglah si burung Hud-Hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mohon duluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang, rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu, diplomasi dulu. Diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu, itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang, tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik, maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh,
2: Bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya.
1: Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba, wah.
2: Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental.
1: Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Saba kaya, luar biasa, hebat.
2: Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya.
1: Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa?
2: Majulah Munzir bin Amru.
1: Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati.
2: Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata,
1: Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum.
2: Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu.
1: Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya.
2: Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh.
1: Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi,
2: maka misi kerasulannya tidak akan jalan.
1: Wibawanya hancur.
2: Dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Saba.
1: Ah, Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap.
2: Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan.
1: Apa dia?
2: Harga diri.
1: Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak bening lihat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat.
3: Allahu Akbar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

madu Vitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 311.

0: Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Punya penyakitnya ya, Pak ya?
2: Penyakitnya, coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal, ramuan Arab, yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Makna sujud dalam sholat yang pertama adalah ketika kita sujud menyentuh tanah. Artinya, kita itu diciptakan hanya dari tanah. Tak ada yang perlu kita banggakan, karena kita hanya diciptakan dari tanah. Lalu Allah membangkitkan kita. Al-julus baina sajdatain, duduk di antaranya dua sujud, hanya sebentar saja. Artinya apa? Kita hidup di dunia hanya sesaat. Lalu Allah akan mengembalikan kita kembali kepada tanah, yaitu wafat kita kelak. Itu adalah kehidupan yang abadi akhirat kita, kehidupan yang sangat lama. Ingat, saudaraku, tidak ada hamba yang pernah lepas dari dosa. Semua pernah berbuat dosa. Tapi ingatlah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Belas Kasih. Allah itu Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa untuk mengharapkan maghfirah Allah. Selama kita mau bertobat kepada Allah, maka tubuh ilallah. Ayo kita segera kembali kepada

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini, langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu gak cepet ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya
1: dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih Mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotik, Mbak, jadi saya beli di apotik.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pues es to be.
1: Sidora B.
0: Bien, pa. Lo más importante.

0: apa kau sedang berpura-pura?
1: Ki, langsung jalur kata-kata. Jalur kata-kata. Kan kata-kata ni apa?
2: Apa ya?
1: Makan jatah pakai udang. Ya sudah, boleh pulang.
3: Kata-kata nih, susu beruang rasanya anyep. Aku juang gak dianggap.
2: Gak bisa aku.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara. Bertemu bersama Setara di malam hari ini di jam 8 kurang ya. Di 8 kurang berapa nih? Kurang 7 menit sahabat Setara ya. Oke sahabat Setara, malam hari ini kita dangdutan lagi di hari Selasa malam hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2026. Hadir menemani sahabat Setara di malam hari ini yang dipersembahkan oleh Abu Top, ramuan herbal ala paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Dan juga sahabat Setara, spesial di satu Muharram 1448 Hijriah mengucapkan selamat tahun baru Islam. 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita dangdutan di malam hari ini, sahabat Setara bisa ikut bergabung di malam hari ini di 08 223 11 070, di 08 223 11 070.

Satu tumpang lagu di menit yang ke-54 terlepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, sahabat setara. Bersama Adela kembali menyapa Kusuma Wijaya, cantikan Nuswantoro, Adela.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota gak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males buat menjaga kesehatan Ujang di sana. Biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Di Abu Top Ramon Hiribalara paling yang top di Natur Indonesia. Sahabat Setara masih bersama Sudesere di malam hari ini. Semoga selalu menyertai Anda dengan waktu-waktu Anda, waktu luang Anda, waktu sibuk Anda, sahabat Setara. Semoga tetap sehat walafiat, apalagi di tahun baru Hijriah ini. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, sahabat Setara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ke baca SMS dan WA ya. Baca WA dulu ya, sahabat Setara. Nanti yang mau gue bergabung di teleponnya setelah session yang ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Mas. Minta tebangnya kawin kontrak apa pacar 5 langkah. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih dan tetap di Gameboy di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Didengarkan dari kawasan Rorotan Jakarta City, malam Mas. Kang Ridwan Prapat Maning, jajal di onerna lagune ditinggal Rabi versi remix. Waduh, lihat semangat ya. Salamnya untuk Mikul Tum, Mikul Zoom. Ada Mbak Mega, Titin Wardani, Mbok Tini, Mbak Ika, Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Tanti, Mbak Zidan, Mbak Isyifa, Mbak Anum di Cilacap. Ada Mama Putri, Mas Ari, Mas Gian Lesti, Kang Sanevilan, Pak Dori, Mas Ades, Sripno, Pak Sugisno, Abineon. Ada Pak Sodik, Pak Sayan, Mas Dimas, Pak Somadikasi, Pak Togiman, Pak Paryono, Pak Zaidan, Pak Kasmuri, Pak Yai Dirham, Pak Hirman, ucapannya selamat malam aja. Gue maksudnya selamat tugas. Terima kasih Radio Setara asik kuy di Jakarta Raya. Kalau udah dengerin Radio Setara, ngapain dengerin yang lain? Gboy. Betul sekali. Terima kasih Kang Ridwan di Rorotan Jakarta ya. Mohon maaf ya, semalam habis di servis ya, karena ada beberapa yang perlu diperbaiki. Dan kayaknya suaranya udah kembali seperti sedia kala, sahabat Setara ya. Tidak pelan banget ya, sahabat Setara ya. Ya enggak, sahabat Setara. Coba deh bandingin dengan yang lain. Suaranya udah kembali kayak dulu belum? Kayaknya sih udah ya, harusnya udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nyuwun lagune Cabakoh dari Mimi Amalia. Salam ingkang kula bayi sing on Setara Banjarnegara. Nggo masih selalu semunget pareng. Terima kasih. Kembali kasih Mama Putri di Mandi Raja. Tetap stay tune dan tetap sehat walafiat.

kawin kontrak dulu sahabat setara. Dikasih yang versi Bapak Kades ya. Kades suhu ya, Mbak Yanti Bilungan. Kades yang selalu viral dan fenomenal di Kabupaten Banjarnegara. Ada kawin kontrak Kades suhu Alkaf featuring Lala Widi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Di 93,4 Star Radio Banjarnegara, menunggu janji Nila Karisma featuring Ferry, lagu Minang ya, lagu pop Melayu ini, tapi yang didangdutin sahabat Setara. Oke sahabat Setara, di jam 8:27 hampir setengah 9 di malam hari ini, bersama Abu Top Rabuan Herbalar paling top di Naturi Indonesia. Sahabat Setara, Abu Top ini bermanfaat untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan ya. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Di Gepo yuk di 08 23 11 1070, di 08 223 11 1070. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Kang Jamal, gimana kabarnya Kang Jamal?
1: Alhamdulillah sehat. Sugeng dalu Kang Sute.
0: Sugeng dalu ugi. Gimana suaranya, udah kembali keras lagi belum nih Kang Jamal?
1: Belum, membentangi turu.
0: Oh. Enggak, maksudnya suaranya Setara Radio Banjarnegara begitu.
1: Oh. Kadang putus-putus Kang Sute.
0: Oh, kan putus-putus ya. Oh, radio ini yang rusak, Mbok.
1: Radio anyar, teman, rusak.
0: Radio anyar, ya. Ya, maksudnya suaranya udah kembali seperti semula berarti sekarang, ya?
1: Sekarang sudah.
0: Oke, kalau begindang. Terima kasih. Mau lagu apa nih?
1: Wis ngopi urung, Kang Sute?
0: Aku karo ngopi mipel leren, ngopi gaya gue lah, ya.
1: Ya, gari utut.
0: Iya, gari utut kecer, pas pus kayak gue ya.
1: Lagunya maksudnya?
0: Lagunya apa ge?
1: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau si buah hati, siap.
1: Versinya Bang Haji ya, Nora ya?
0: Versinya Bang Haji, demi kau si buah hati. Oke, coba nanti di, kayaknya kok nggak ada ya.
1: Nek langka ya, yang lain nggak apa-apa.
0: Oke, kalau begitu.
1: Maksudnya
0: ya,
1: selain Bang Haji loh, yang penting demi kau si buah hati.
0: Oke.
1: Salam-salamnya buat semua radio, pendengar radio Star Banjarnegara yang selalu di hati. Ucapannya selamat tahun baru Islam.
0: Inji.
1: 1448 Hijriah. Semoga sukses selalu, dilancarkan semua hajatnya, dimudahkan usahanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Radio Setara jaya di udara. Buat Bang Sutenya selamat bertugas.
0: Oke. Terima kasih.
1: Martin nuwun Kang Sute.
0: Sami-sami. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jamal di Merebet Purbalingga ya. Demi kau dan si buah hati itu sebenarnya lagunya Pans Bondang ya. Pans Bondang. Siapa sih? Pancai Pondak. Tulisannya gitu ya, sahabat Setara ya. Bacanya Pans Pondak. Di belakangnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Selamat malam Habu Top.
0: Ramuan.
2: Ramuan.
0: Herbal paling
2: baru
0: top.
2: Ini ya. Herbal
0: Arab paling top.
2: Yang paling top.
0: Ah iya, betul sekali ya, tuh iya, passwordnya iya. Udah betul ya. Dari siapa dan dari mana ini?
2: Sama
0: kah?
2: Mas siapa? Ini sama Mas siapa?
0: Ini dari mana dan dari siapa?
2: Saya Saka dari Banyumas.
0: Oh, Saka dari Banyumas. Oke. Selamat datang ya di Setara Radio Banjarnegara.
2: Tapi ini nih.
0: Hah?
2: Sambil nunggu bola nanti.
0: Oh, sambil menunggu Piala Dunia ya.
2: Minta lagu bisa, Mas?
0: Bisa. Lagunya mau apa nih, Mas Saka?
2: Yogyakarta.
0: Yogyakarta.
2: Katon Bagaskara.
0: Katon Bas. Ini lagi dangdutan nih Mas Bro.
2: Dangdutan. Oh, ya udah.
0: Iya.
2: Dangdutan toh.
0: Dangdutan ini.
2: Tadi Pak ada minta demi kodenat si buah hati itu kan panca pondang.
0: Iya, tapi versi koplo kan ada gitu.
2: Walah. Iya, itu saya minta, tapi saya minta yang versi asli ya.
0: Yang apa?
2: Peti Vera.
0: Peti Vera.
2: Yang sedang-sedang saja.
0: Oke, yang sedang-sedang saja Peti Vera ya. Siap, Mas.
2: Tapi yang versi asli udah ya.
0: Dari Peti
2: Vera
0: ya.
2: Jangan yang tiruan, jangan jangkup lu.
0: Oh, iya. Bisa, bisa.
2: Gimana? Bisa, Mas ya?
0: Bisa dong.
2: Ya. Salam untuk semua pandemen Banjar FM.
0: Oke. Okay.
2: Karena saya baru, ya salam kenal lah dari Saka di Banyumas ya.
0: Oke.
2: Okay, nanti tolong di sawel supaya bisa akrab ya Mas ya.
0: Iya betul sekali Mas Saka.
2: Saya kira tadi itu lagunya lagu tembang lama. Kok ada yang meminta itu loh. Demi kau dan si buah hati. Makanya saya minta Yogyakarta Katon itu.
0: Oke oke. Tak apa, tak apa.
2: Itu ya Mas ya.
0: Oke okay, terima Peti kasih. Merah.
2: Terima kasih ya Mas ya.
0: Sama-sama Mas Aka. Selamat malam dan selamat berendang. Terima kasih ya. Dari Mas Aka di Banyumas. Demi kau dan si buah hati. Tapi versi koplo. Emang itu lagu lama ya. Lagu pop lawas. Terima kasih sudah menyapa dan selamat malam. Semoga bahagia di malam hari ini. Wah, emang lagi musim Piala Dunia sahabat setara ya. Tapi ada yang jadwalnya ada yang malam banget. Ada yang sampai pagi ya. Aduh. Jadi memang yang hanya untuk yang maniak bola tuh. Yang mampu bertahan menanti pertandingan walaupun bukan negara sendiri yang bertanding. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Suda, selamat malam kembali. Dari Mas Ari di Banjarnegara Kota. Absen malam hari di Tergoda bersama Suda Sahara. Salamnya untuk Kang Kisuma Dikasih, Kang Ridwan, Mbak Yanti Bidungan. Ada Mama Putri, Kang Daryono Maizidan, Bu Mikultum, Bu Mikulsum. Buat semuanya yang sedang mendengarkan Stara Radio Banjarnegara, selamat malam. Lagunya dari Ramdhani. Hanya dia, ada dia mungkin ya. Ada dia ya palingnya. Terima kasih Mas Zeta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih jedak-jedak spesial yang ada di Jakarta Raya. Ada Kang Ridwan.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya, Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Grombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.

Dia Nadia masih bersama di 93.4 Setara Radio Banjarnegara. Di tergoda terminal goyang dangdut, dangdutnya asik banget. Oke sahabat Setara dimanapun Anda berada, yang masih stay tune di 93.4 Setara Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, pada 1 Muharram 1448 Hijriah, pada hari ini yang bertepat di hari Selasa, sahabat Setara, adalah menandai tahun baru Islam yang ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah ya, pada 622 Masehi. Kalender Hijriah ini resmi dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menyatukan sistem penanggalan umat Islam pada masa itu, sahabat Setara. Yang melatar belakangi adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabat terpaksa pindah dari Mekah ke Madinah karena menghadapi tekanan, ancaman pembunuhan, dan boikot yang sangat berat dari kaum Quraisy. Keputusan strategis ini diambil sebagai titik balik untuk menyelamatkan dan menyebarkan dakwah Islam, sahabat Setara. Sebelum adanya kalender khusus, masyarakat Arab pada masa itu menamai tahun berdasarkan peristiwa besar yang terjadi. Seperti tahun gajah pada tahun 17 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan sistem penanggalan Islam melalui musyawarah dengan para sahabat. Peristiwa hijrah dipilih sebagai titik awal kalender Islam karena dianggap sebagai momen paling monumental yang mengubah arah peradaban umat muslim. Lalu, mengapa bulan Muharram itu dipilih? Nah, bulan Muharram dipilih sebagai awal tahun karena memiliki arti penting, sahabat Setara. Bulan mulia, kesepakatan para sahabat. Sementara itu untuk perayaan dan tradisi, sahabat Setara, setiap negara mungkin berbeda-beda, sahabat Setara. Di Indonesia sendiri diberi daerah 1 Muharram diperingati dengan memadukan nilai Islam dan tradisi lokal seperti perayaan malam 1 Syuro di Jawa dan upacara Tabuik di Pariaman, Sumatera Barat. Nah, berbeda-beda tapi tetap satu juga ya intinya. Untuk refleksi diri, sahabat Setara, berbeda dengan perayaan tahun baru lainnya, 1 Muharram lebih banyak diisi dengan ibadah, doa, sedekah, dan muhasabah atau introspeksi diri.

sahabat setara ya. Jadi tinggal pilih aja yang semampu kita sahabat setara ya. Mau sedekah untuk orang yatim, untuk anak yatim atau sedekah yang lainnya, itu tergantung kemampuan kita masing-masing sahabat setara. Menyapa lagi untuk sahabat setara, ada Silvi Kumalasari dengan Kawitaning Sinawang meluncur di menit yang kelima lepas dari pukul 21 malam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.

0: Bang.
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
2: Tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

bisa bila 3,4 setara Radio Banjarnegara. Selebut salju, sinta-arsinta. Sedang tersinta-arsintanan ya sahabat setara ya. Tapi ngomong-ngomong sahabat setara, sudah jam 9 lebih 19 menit sahabat setara ya. Walaupun tadi sudah masuk jam 7 lebih sahabat setara. Juga mengucapkan selamat malam para pendengar setara Radio Banjarnegara dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat untuk sahabat setara yang hendak beristirahat di malam Rabu ini, yang tidak terasa sudah minggu kedua bulan Juni tahun 2026. Semoga bulan keberuntungan untuk kita semuanya, walaupun kayaknya kebanyakan orang sedang merasa berat untuk menjalani kehidupan di bulan-bulan ini sahabat setara ya. Tanda kutip terasa berat dalam perihal ekonomi, kayaknya semua merasakan sahabat setara ya. Mudah-mudahan kita bisa kuat dan bisa menjalani, dan semua akan baik-baik saja sahabat setara. Oleh karena itu, tetap berprasangka yang baik kepada Allah Yang Maha Esa, kepada orang-orang semua, kepada diri kita sendiri, bahkan sahabat setara ya. Selalu berprasangka baik, selalu berpikirkan yang positif dalam keseharian kita, dan senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain sahabat setara ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir. Sudah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam atas segala kekurangannya. Dan tetap acara terus di 93,4 setara Radio Banjarnegara bersama Produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vita Mama, Duvita Bedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Jadi pilihan terbaik pokoknya buat sahabat setara untuk yang mencari produk herbal dari Denatur Indonesia. Terima kasih sekali lagi dan mohon pamit undur diri dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbaru Banjarnegara. Sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Selamat. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada ikan habu top, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai habu top, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, gitu, ya. Baik, Pak Adi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
2: Yeah.
1: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karang Moncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karang Moncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: coba.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, 21 tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
1: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT 3 RW 1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: semua kalangan. Bagus juga tuh buat yang punya keluhan insomnia, kurang darah, darah tinggi, dan lain-lain. Terus mulai besok rutinin ya minumnya, 3 kali sehari 2 kapsul. Nanti ibu beli lagi buat stok.
1: Oke bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
0: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Ibu lagi cari apa?
1: Eh kakak, ini ibu lagi nyari obat Habutop. Ibu belum makan obatnya. Padahal terakhir kali ibu nyimpennya inget deh di sini deh kayaknya.
0: Ibu tadi pagi kan bapak udah bilang pas ibu di dapur kalau Habutopnya habis.
1: Hah? Ya ampun, ibu nggak ngeh loh kak. Ibu lagi fokus sama masakan soalnya. Ya udah, tolong beliin Habutop ya kak ke apotek.
0: Ya ibu. Tapi ibu, emang bapak sakit apa? Kok sering banget konsumsi obat itu?
1: Bapak sih nggak sakit kak. Obat yang dikonsumsi itu, obat herbal Habutop, bagus untuk menjaga daya tahan tubuh agar selalu fit. Dan pastinya obat Habutop juga kan herbal. Jadi walaupun dikonsumsi jangka panjang, tetap tanpa efek samping. Makanya bapak sama ibu sering konsumsi obat Habutop. Udah, beli uangnya ya. Tolong kakak hati-hati di jalannya, oke?
0: Siap ibu, sekalian beli jajan ya bu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: jamuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Medicalpedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawa Subyadi, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, buah ahli itu nyata berkali ini, buah ini betul-betul bagus Habutop, buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilo seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alatnya top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas. Atau depan BRI Unit Kalibangor, Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara. Atau sebelah Alfamart Danakerta, Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugulancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama, gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk

0: apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair.

0: Alhamdulillah ternyata manjur. 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepet sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Domingir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Keluarga adalah harta paling indah. Kebahagiaan, tawa, dan senyum mereka dambaan semua orang. Bahagiakan keluarga Anda dengan menjaga kesehatan untuk bisa selalu berjuang demi masa depan yang lebih baik. Konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat herbal yang 100% alami, halal, dan ber-BPOM. Agar daya tahan tubuh terjaga, kebahagiaan menyertai keluarga Anda.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Kenapa sih Bunda? Dari tadi ya perhatiin senyum-senyum terus.
1: Enggak ya, ini Bunda lagi liatin foto-foto kita zaman dulu, waktu masih muda, waktu masih pacaran. Enggak kerasa ya ya, waktu cepat banget berlalu sampai kita punya dua anak.
0: Iya, alhamdulillah juga ya, kita selalu sehat sampai saat ini dan bisa nikmatin momen-momen indah bareng-bareng.
1: Iya dong, itu alasan kenapa Bunda selalu rewel soal kesehatan. Apalagi ayah tuh yang selalu lupa buat minum Habutop.
0: Namanya juga lupa yang gak inget lah Bun.
1: Ya pasti itu mah, jangan sia-siain waktu ayah. Kan kita tahu khasiat dan manfaat Habutop. Apalagi Habutop ini terbuat dari bahan herbal yang kaya manfaat dan khasiat. Jadi insya Allah kita selalu sehat sampai anak-anak kita dewasa nanti.
0: Amin Bunda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsumsi

0: sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habotop Herbal.

0: Ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
3: Iya, Mas, enggak apa-apa.
2: Ibu namanya siapa?
3: Ibu Yatina, Limbangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
2: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
3: Iya, betul, Mas.
2: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
3: Mah, darahnya juga rendah, Mas.
2: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
3: Alhamdulillah, sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
2: Sudah habis berapa botol, Ibu?
3: 4 botol.
2: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
3: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

Jadi pentingnya ulama itu akan milah-milah mana yang dilakukan standar ideal, mana yang harus dilakukan standar apa? Fardu atau minimal. Jagani orang yang baru masuk Islam atau baru mau sholat. Ora sholat puluhan tahun terus kon ngapal Allahumma ini auzubika pusing. Apalagi kalau sering dengar dajjal dikira nama baik kesana itu jenaka dajjal. Itu banyak loh. Saya tuh punya teman namanya Dolin. Tak tanya kenapa namanya Dolin, kan ada di Quran. Jadi kadang orang itu mikirnya itu, saya pernah punya santri sorokan, itu nak moco wakola syaitonu lamma kudial amru, dimaknani wakola lan ngendikan. Sopo asyaitonu setan, loh itu setan kok ngendikan, ini kan Quran. Karena bacanya tafsir apa? Jalalain. Ayat itu kan ada di Quran, makanya dia maknani wakola lan ngendikan, sopo asyaitonu setan. Tak tanya, ini setan kok ngendikan, kan di Quran. Karena sedang maknani apa? Quran. Ya artinya kalau orang awam kamu ajari wamin fitnatil mahya wal mamati wam fitnatil masih dajjal, pikirannya kok terkenal sekali dajjal itu. Sampai sholat saja disebut. Itu kalau sampai ngidolakan, itu sama yang dosa. Jadi kalau orang awam ya cukup wawma sholli ala Muhammad sing baru sholat atau abangan baru apa? Sholat, kasih paket himat sing apa? Yang fardu-fardu saja. Ya jadi jelas ya, jadi gunanya fikih itu memastikan mana akal standar paling pokok, mana yang sunnah. Jadi sehingga kita bisa apa ya, memaklumi lah orang-orang yang baru sholat. Terus kalau terusakan, wa maksuruhu tawi dungo sing dinukil saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku afdalu tentu berstatus luwih apik. Jadi doa yang diajarkan Nabi tentu lebih baik dibanding doa kreasinya sampai ya. Karena kalau sampean mengkreasi doa itu pasti satu karena nafsu. Itu pasti. Ya Allah, jadikan saya orang kaya raya yang punya karyawan 10.000. Oh itu doa kriminal. Ya. Artinya kalau Allah nyembadani sampean harus memiskinkan 10.000 orang. Karena tanpa mereka dimiskinkan enggak jadi buruh sampean kan gitu. Jadi gayanya baik tapi agak kurang ajar. Karena bayangkan orang lain miskin jadi buruh. Apalagi kalau doa begini, ya Allah, jadikan saya orang kaya yang rumat 1.000 orang yatim. Itu kalau doa sampean mustajab, harus mematikan 1.000 bapak. Supaya ada ya, atin. Makanya doa aneh-aneh, itu bahaya. Wamanya nak doa ini, doa ini kalau sugeh, Gusti, ben sakit nyafati, Gusti, bapak, Habib Bidin. Kesannya sakit nulung, berarti kan bayangnya aku kere. Kere terus disantuni, kan kurang ajar betul. Rausah dungo kreasi itu bahaya karena coba kalau sampean dungan ya Allah paringi kula sugih ben saged nyantuni Gus Pak. Berarti kalau doa itu mandi, saya dimiskinkan dulu, butuh santunan. Ngawur sekali doa itu. Makanya yang pernah doa gitu dicabut ya mulai hari ini itu. Kelihatannya mahabbah tapi itu kriminal itu apa? Enggak boleh. Maka dalam kitab Hikam itu diterangkan gini, saya masih ingat betul di Hikam. Doa itu gak boleh pakai kreasinya sendiri, meskipun itu wali. Masyhur kan, ada wali, dia itu hamal. Hamal itu tukang mikul barang di pasar itu. Jadi dia dapat opah itu karena manol. Apa bekalnya di sini? Hamal ya, tukang manol. Boleh angkut itu. Bahasa Jawa nih kok. Manol. Kok tahu? Pancoe. Itu dia tukang manol di pasar itu, dapatnya uang kalau ngangkat barang dari toko ke mobil mungkin ya, kalau sekarang contohnya mobil. Karena dia itu wali, setelah dapat uang kalau sekarang mungkin hanya 5.000, hanya cukup untuk beli uduk, bisa makan sudah. Nggak usah nunggu 10.000 itu sudah kedonyan kalau wali. Wali punya uang 10.000 itu sudah kedonyan. Wali itu ya. 5.000 pulang bisa makan ya sudah. Makanya sekali, kalau wali 3 kali susah jadi wali, hanya sekali. Jadi wali jalur khusus. Habib itu jalur khusus, nggak bisa dikiaskan. Itu terus berdoa gini, ya Allah saya ini kekasih jenengan, saya makan hanya butuh sekali untuk kuat sujud. Bu, ya Allah saya kasih rezeki yang gak usah kerja. Masuk wali jadi manol. Singkat cerita, ada satu peristiwa dia dituduh maling. Dituduh maling terus dipenjara. Penjara tiap pagi dapat rezeki, sore dapat rezeki. Terus tanya, ya Allah kenapa harus di LP? Kan kamu minta rezeki tambah kerja. Rezeki tambah kerja ya penjara itu kira. Terus semenjak itu dia kapok dungo yang kreatif. Karena tadi
Kan dia minta rezeki yang tanpa kerja. Apa itu coba? Penjara. Makanya tidak usah berdoa yang aneh-aneh. Ya, tidak usah berdoa yang apa? Termasuk berdoa gitu. Ya Allah, saya ingin kaya supaya bisa nyantuni ke sebuah. Itu kriminal. Kalau Allah nyembah di doa kamu, memiskinkan saya, layak disantuni, terus kamu santuni. Enggak boleh doa seperti itu. Atau ya boleh, tapi aku yakin enggak mandi. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Paling enggak mandi aja. Karena Allah mesti mihak saya. Itu sembrono cuma itu. Makanya wamak suruhu afdol, doa yang dinukil dari Rasulullah SAW itu tentu lebih afdol karena di apa diujarkan atau dilafadkan oleh orang sing afdolul khalqi. Makanya Sayyidah Aisyah itu gak mau resiko kalau berdoa itu masyhur Sayyidah Aisyah. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu apa bihibib. Inni as'aluka ma sa'alaka minhu habibuka Muhammad. Wa asta'idhu bika mimmasta'adha minhu Habibuka Muhammad. Jadi saya minta sesuatu yang pernah diminta oleh kekasihmu yaitu Nabi Muhammad dan saya berlindung dari sesuatu yang pernah Nabimu berlindung. Jadi karena gak mau resiko, ada sahabat berdoa, ya Allah berikan saya kesabaran yang sempurna. Itu sama Nabi ditegur, jangan kamu gak kuat. Karena kesabaran yang sempurna di bujo mati, di anak mati, semutangi nageh, tonggora percaya, nyai gagal. Karena kalau minta sabar yang sempurna kan ujiannya harus ekstrim. Bojo minggat, anak minggat. Makanya kan Nabi jangan minta doa seperti itu. Nanti kamu udah. Padahal kesannya religius. Minta ya Allah saya jadi orang yang sabar. Karena sama Nabi ditegur, jangan kamu udah. Ya jadi jangan berdoa yang kreasi. Itu efeknya itu enggak baik. Ya, wa maksuruhu afdal. Kalau kesusahan ya semuanya Rabbana atina fiddunya hasanah. Ya itu aja aman ya, Pak. Aman. Doa sapu jagat kata orang-orang itu pokoknya Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi wa maksuruhu afdalu. Mun nomor iku wonten bawah menika. Utawi donga sing dinukil saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku afdalul witam. Wa minhu lan iku setengah saking maksur utawi dungo Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ada yang hafal? Terus wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraf. Urutannya dulu. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Terus antal muqaddimu. Oh, nak bab dungo hafalan, tukang jaluk ternyata. Teruskan. Ilahi lanta subhanak terus ini kuntu itu mesti malaikat selangit bilang kamu sudah tahu kalau kamu minat dolimin. Ini kuntu minat dolim. Terus ada lagi yang populer Allahumma firli dan bikullah terus dikohu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Jadi doa yang maksur itu lebih apa? Afdol. Tapi tadi ya kalau untuk ngajari orang awam enggak boleh panjang-panjang terutama yang jadi imam. Nanti kasihan yang jadi apa? Makmum. Jadi ajarannya Nabi itu kalau orang jadi imam sholatnya itu disuruh cepat. Itu zaman sahabat, cepat tuh nunggu disuruh. Alhamdulillah kan kita tanpa disuruh sudah cepat. Jadi zaman sahabat itu zaman masih waras sehingga untuk sholat cepat saja nunggu diperintah Rasulullah. Andai kan Rasulullah menangi zaman akhir, pernah perintah cepat apa enggak? Oh enggak pernah, karena sudah cepat sekali, sudah tidak cepat lagi ya Pak. Cepat sekali, malah mungkin agak dilarang. Maksudnya cepat, tidak seperti itu. Karena kita sudah parah. Masa terawih hanya berapa? 7 menit ya? Itu 20 rokaat. Berarti 7 menit itu berapa berarti? Itu dibagi 20, berarti per 3 menit dapat 2 rokaat. Mau itu separah itu. Untungnya sholat sunat. Kalau sholat fardu tak demo itu. Ya itu ya. Jadi termasuk yang warid atau maksur adalah Allahumma firli ma qaddam tu wa ma akhor tu seterusnya. Wa yusannu lan den sunanto apa ala yazida. Ingin tora nambe apa doa ala qadri tasyahudi ngatasi kadar tasyahud. Wa sholati lan kadar sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini fikih yang sangat saya setuju. Sebaiknya kalau minta sesuatu kepada Allah tidak melebihi sighatus tasahud atau sighatus shalawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang sangat etis menurut saya, sangat beretika. Mosok nyebut Nabi Allahumma sholli ala Muhammad berapa kalimat Allahumma sholli ala tiga kalimat. Padahal Nabi yang mensyafaati kita, yang sudah baik mengeluarkan kita minal dzulumati ilan. Tapi ketika kepentingan kita bisa berkalimat-kalimat. Iku jare Allah mesti ngene, iki piye? Eling nabine mau tolong kalimat, eling hajate dhewe berkalimat-kalimat. Iku gak etika. Mana ndonga ku aja melangkahi kadar tasahud dan salat alan Nabi. Makanya saya itu termasuk orang yang kalau baca sholawat itu jarang berdoa, mau sidik tok di belakang. Jangan sholawatnya sedikit, kemauannya banyak. Makanya sholawat masisiyah itu menurut saya itu bagus sekali, karena nyifati Nabi panjang sekali. Nabi adalah orang yang manfalakotil anwar waratakotil haqo'ib, disifati banyak, baru minta sedikit. Kalau kamu kan enggak. Allahumma barikati sholat ala Nabi Muhammad salli ala Muhammad, ikdi hajatina wa hajati abaina wa abnaina. Bakas bapak ibu tangga nyebutin Nabi pisan tapi nyebut hajatnya gak barbar, itu sangat tidak sopan dalam aturan yang benar. Tapi dalam aturan toleransi itu gak apa-apa, wong ilmunya baru sampai situ, paham ya? Jadi ini jelas ya, apa wayusannu apa tadi itu wayusannu ala yazida ala qadri tasahud wa sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu ya sunat, tapi usahakan proporsinya jangan lebih panjang ketimbang apa? Syahadat dan sholat. Karena ini menyangkut etika. Menyangkut apa? Etika. Masa nyifati Allah sekenanya, misalnya ingat Nabi juga sekenanya, kemudian ingat hajatnya sendiri panjang. Ini jelas ya, jadi itu etika. Makanya alhamdulillah guru-guru kita ngajari sholawat itu paket lengkap. Kan kita sholawat kita kan paketnya lengkap. Coba sekarang dihitung saja. Masalah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus paket doanya sedikit. Ya tadi karena kebetulan sampai napalnya kan hanya Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar fi dzati mahya wal mamat fi dzati masih dajjal. Jumlah itu dengan selawat tadi banyak mana? Banyak sholawat, itu masih bagus. Ya jadi apa ya, menurut saya fikih ini bagus ya. Jadi apa, disunatkan doa itu tidak melebihi jumlah apa, tasyahud dan sholat. Kira-kira ya seperti itulah, etikanya memang seperti itu. Ya jadi, kecuali doa itu panjang tapi kamu tidak niat disembadani, mau bukti butuh yang pangeran. Makomnya Syed Abdul Al-Haddad, tapi potongannya sampean mesti ndak. Syed Abdul Haddad itu saya berdoa bukan karena saya butuh, untuk menunjukkan saya iftikor dan ibtihal sama Allah. Jadi yang minta itu bukti butuh saja, tapi gak ingin disembadani. Tak pikir sampean gak seperti ya jaluk, jaluk tenan, arah disembadani. Jadi nak jaluk disukani Gusti lah, kok boten malah sepala teruskan. Watani asyara utai kangkang ping rolas iku assalamu salam. Jadi rukun yang ke-12 adalah salam. Wa aqulu ta siri-siri salam ku assalamu alaikum. Pakai al. Wal asahu ta sing aso iku jawazu salamun alaikum. Boleh misalnya redaksinya bukan assalamu alaikum tapi pakai apa? Salamun alaikum tanpa al. Al asah uta sing aso al mansus iku layuzi uranyuku apa salamun alaikum hu ing iki wa. Wallahu a'lam. Wa annahu lan satemne kelakuan iku la tajibu ora wajib niatul khuruji niat keluar. Keluar sangka sholat. Wa akmaluhu te sempurna sempurani salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya kita kan, jadi sebetulnya yang wajib hanya assalamualaikum. Tapi karena kita taunya assalamualaikum warahmatullahi, ya kita semua bilangnya assalamualaikum warahmatullahi. Marrota ini kelantrong ambalan. Yaminan kelawan arah nganan. Wasimalan kelawan arah ngibu. Multafitan hale wong sing melengak fil ula. Ing dalam taslimah sing ula hatta yuro. Sehingga iso dientingali apa khuduhu pipine wong al-aimanu kang kanan. Wafisaniyati al-aisaru iso ditingali pipi sing kiwa. Jadi melengake tenanan, sekiranya orang di belakang kamu bisa melihat pipi kamu. Tapi itu sunat tok loh ya. Gara-gara sunat banyak yang tidak melakukan. Sebenarnya salam itu sampai gini. Sehingga orang di belakang kamu bisa melihat pipi.
Ya kalau dari kanan ya pipi kanan, nanti kalau ke kiri ya pipi kiri. Terus nawian khali wong sing niat, niat assalama ing uluk salam alamat ing atasi wong an yamini wa yasari minal malaikati wa insin wa jindin. Ketika bilang assalamualaikum, salam untuk kalian semua. Nah itu niatkan untuk malaikat yang di kanan kamu atau manusia di kanan. Karena redaksinya harus ada objeknya, assalamu alaikum, salam untuk kalian semua. Kalau gak niat untuk malaikat kan nanti repot. Nak pinggirem tembok atau pagar. Terus pagar itu piye karo barang mati kok disalamin. Itu kamu niatin, dan kita pasti diikuti malaikat yang masyhur ya Rokib Atid. Disalami terus ben rodo nak kita salah ora pati ditulis tenanan mergo napa? Lah ya betul di hati-hati gitu. Malaikat bagian kesalahan itu, kalau kamu salah itu sebenarnya tidak berani nulis karena sungkan malaikat yang di kanan. Jadi malaikat itu ya punya sungkan, kamu kira terus selonang-selonang itu enggak. Ada etikanya. Jadi malaikat yang nulis kebaikan sama yang nulis keburukan itu senior yang nulis kebaikan. Sehingga kalau kebaikan satu ditulis berapa? 10. Kalau keburukan satu kalau enggak jadi dilakukan malah ditulis baik. Ya kan? Asal enggak jadi loh ya. Nah kalau jadi ditulis tapi agak buram. Karena sekali istighfar disuruh ngapus. Jadi sebenarnya jadi umat Islam itu penak, pokoknya gampang. Tapi jangan terus model dagang, satu hari saya sudah kebaikan satu. Boleh maksiat 10, masih impas ya. Agama tidak boleh di logika gitu. Lama-lama kamu sholat di masjid haram kan sama dengan 1000 sholat. Terus pulang gak usah sholat 1000 kali ya kan masih ada. Wah ya kacau kalau agama seperti itu ya kacau. Gak boleh agama dimainkan gitu gak boleh. Waman tesapani wong ajazah iku apes sopeman anduma sangking tasahud dan sholawat tarot jama mongko nerjemah sopeman. Ada semua cotar jama gisami. Waya tarot jamu li du'a wa tigri al-mantub sopa al-ajizu lal-qadiru fil-asob. Jadi untuk orang yang tidak mampu melafadzkan tasyahud secara bahasa Arab itu boleh pakai apa? Terjemah. Ini enaknya Islam. Dan itu tidak termasuk dianggap kalam ajnabi, kalam yang keluar dari sholat karena tasyahudnya masih tentang apa? Ibadah. Biasa teruskan. Tapi alhamdulillah di Indonesia itu tidak terjadi. Di Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun itu pakai bahasa Arab. Makanya tidak usah bayangkan ada sholat bahasa Indonesia. Makanya ada cerita, ini kisah nyata. Ada wartawan Indonesia di Gaza, ngeliput perang. Perang di Tinggi Golan itu di Gaza. Dia gak bisa bahasa Arab, misalnya bahasa Inggris. Ditanya sama wartawan Timur Tengah, kamu bisa bahasa Arab? Gak bisa. Nah, ya sudah gitu aja dia ngomong bahasa Inggris sama wartawan Timur Tengah. Setelah sholat, dia jadi imam yang orang Indonesia. Itu fasenya Masya Allah. Kabiro, walhamdulillah, kasiro, subhanallah, ibu kroto, sampai attahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibat. Akhirnya dicucuk. Wah kamu tawaduk sekali, bahasa Arab kamu fusha katanya. Karena yang bacanya benar, kabiran maful mutlak ya nasab. Wa subhanawai mudof mudofilah ya, mudofilahnya jer. Attahiyatul mubtada ya rofa, al mubarakatuh sifat ya rofa. Itu semuanya benar. Robbana munada mudof ya hanya dibuang ya bacanya robbana. Laka khobar muqaddam alhamdulillah mutada muakhir ya benar. Dicucuk. Dikira dia bahasa Arabnya fusha karena terkibnya enggak ada yang salah. Terus ditanya, kamu alim ya? Enggak, mancan apalanya gitu. Jadi itu luar biasa. Makanya orang Indonesia di mana-mana dihormati. Itu orang Arab. Kalau melihat orang Indonesia sholat tuh mantuk-mantuk. Raine ini kok fasae ngono gitu kan. Karena enggak ada yang salah terkibnya. Ayo coba kamu baca at-tahiyatul barokatus. Oh itu kalau dengar ahli nahwu kan wah betul itu. Wah, natul marfu marfuun. Padahal aslinya ya ora iso pokoke ngono. Asyhadu nyekseni sapa ingsun. Wah mutakallim mahdab betul. Allahumma sholli wa sholli fi al-amr betul enggak ada ayatnya. Dibina'i ala khasri harfil illati. Berarti betul terus. Padahal tepaan kan. Itu hebatnya ini. Coba kalau kita nanti sholat pakai bahasa Indonesia. Terus kamu sholat di Timur Tengah, kan mesti dianggap aliran. Ini pakai apa? Terus kedua itu kasihan malaikat. Kalau sama pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab kan malaikatnya paham. Orang ini minta dimaafkan tuh dosanya. Wa maghfirli kan gitu.
kan yang enakno malaikat. Kalau doanya bahasa Indonesia ampuni saya kan harus ada kamusnya itu maksudnya. Jadi itu hebatnya orang Indonesia ya. Jadi kiai-kiai kita meskipun kita orang Indonesia di bab-bab ubudiyah dilatih pakai bahasa Arab. Dan itu hebatnya orang paling bodoh pun paling awam pun hafal. Mukjizat. Menurut saya itu para wali Indonesia itu mukjizat. Coba orang awam penggaweane ning sawah ning Tegal itu bahasa Arab, sholat itu hafal semua. Padahal itu tambah awam kan sunat-sunat diwaca semua. Kabira dibaca, ya kan? Doa ya dibaca. Terus yang wiridan sunat, sampean bilang subhana rabbiyal a'la bihamdi itu wajib apa enggak? Enggak wajib, tapi orang awam baca enggak? Baca, yang enggak baca malah sing wis mondok, ngerti nak sunat ditinggal. Maka bagian dari kesalahan mondok adalah terus rapati sholat qobliyah. Zaman awam sholat terus. Bareng mondok orang, kena apa? Jebule sunat toh. Jadi tambah mondok tambah kacau. Karena apa? Coba anak orang-orang awam yang enggak mondok, kalau sujud pasti baca subhana rabbiyal a'la dan pasti tiga kali. Tapi yang kiai sama santri sering enggak baca mentang-mentang apa? Sunnah. Bener mana orang awam sama kiai? Ya lo dalam hal itu. Subhanallah. Jadi kadang kita ini korban ilmu. Ya, kadang kita ini korban ilmu. Coba santri-santri itu, rata-rata kalau sholat baca doa iftitah enggak? Sama enggak usah protes, oh paling gus bak, ya ngono, rasa ngono, cok. Ya banyak ngono tenan. Gitu. Tapi enggak saya, toh ini amang ya sama ini teman saya. Ini asegap itu ini nabi, ini nak sholat ya semua ngono, berdoa ya nak sebab. Mereka mondok, zaman rung mondok itu wajah, kabiro, walhamdulillah. Karena kalau enggak baca dipetet guru, oh foto. Dikira wajah. Zaman kita kecil itu ngiranya itu wajib. Bareng nak ngerti sunat, perilaku pertama kita apa? Meninggalkannya. Karena alhamdulillah banyak orang yang tidak alim itu barokah karena supaya sunat-sunat itu dilakukan. Karena sekali alim ditinggal. Oh itu banyak loh orang kaji itu tawafku menengah. Takoki. Sing wong awam maca, takoki lah kok menengah. Sing rukun iku muteri, donga iku sunat kabeh. Repot wis. Makanya ada riwayat innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya arogannya sendiri sebagaimana arogannya orang punya harta. Karena kadang ya apa ya, ya semoga kita tidak termasuk yang itu. Tapi memang ada sisi-sisi negatif dari ilmu ya, karena tadi kalau kadang terlalu lama tahu kalau itu sunat ya akhirnya terus ya meninggalkan tadi. Ya, tapi ya enggak apa-apalah, memang ya nyatanya sunat. Wayan bilan niat sopal imamu imam niat assalamu ing salam alal muktadina ing atase makmum-makmum sing anut salate imam. Lawahum utawi para muktadun sing para makmum niat arrodda yang guna arrodda ing balesi alaihi ing atase salamin imam. Terus apa? Salat terakhir ditutup dengan assalamu alaikum warahmatullahi. Idealnya juga diniati keluar dari sholat. Nah, kenapa penting diniatkan keluar dari sholat? Karena setelah salam pertama, itu memang benar-benar kamu sudah ada sholat. Karena yang jadi rukun adalah salam pertama. Salam kedua itu sunat. Makanya secara fikih itu lama berdebat. Apa sebaiknya setelah itu makmum berdiri? Sebaiknya loh, bukan syarat sah. Apa sebaiknya makmum langsung berdiri? Apa sebaiknya nunggu imam salam kedua? Ada ulama yang mengatakan yonta ini tapi si sediluk wae. Khawatirnya nak imame lali terus gak usah salam kedua. Terus resiko kedua adalah rabtu sholat biman laisa fi sholatin. Setelah imam salam pertama, artinya statusnya imam masih sholat apa enggak? Enggak kan? Berarti makmum menghubungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi itu menjadi masalah fikih, paham ya? Sehingga ya sudahlah kita standar saja ya, jangan terlalu nunggu, ya tapi ya jangan terlalu cepat, ya yang umum saja lah, yang umumnya orang. Cuma sampean tak ajari fikih kan, sampean minta saya di sini kan ngajar fikih, sampean jangan protes. Nanti orang kudus jadi begini, kok tidak usah gitu, ilmu ya ilmu saja, tidak usah diprotes.
setelah imam salam pertama, statusnya dia masih sholat apa enggak? Enggak kan? Sudah keluar dari sholat. Artinya kalau makmum terlalu lama, dia mengikatkan sholatnya dia sama orang yang statusnya sudah tidak sholat. Paham ya? Tapi kalau kamu terlalu langsung berdiri, kamu kan enggak tahu kepastian assalamu lagi sinopodok mem. Bodek as langsung muatek. Ini makmum balik, lowong belum selesai kok. Ya pokoknya gitulah, sama nanti kalau sholat ya bisa sendiri lah. Pokoknya sudah gitu. Jangan yang ngajarkan secara apa status fikihnya, apa status fikihnya seperti itu. Ya, jadi salam yang benar-benar rukun itu hanya salam pertama. Dan karena salam pertama sudah dilakukan imam, artinya imam itu wes tidak sholat. Anda kalau sampai terlalu lama, berarti menggantungkan sholat kamu dengan orang yang sudah tidak sholat. Nah ini yang saya akan memberi maklumat kesampaian. Ini penting saya utarakan. Terus ada keunikan dan ada perbedaan. Kalau sampai sholat, imamnya itu biasanya habis sholat madhab mana? Umumnya di kiai ini sampai tetap madhab kiblat apa madhab ngalor? Coro Indonesia, Indonesia. Ayo yang madhab kiblat, kiainya madhab kiblat ngaco. Yang gampang kiblat, yang serong buka serong kau yang nakal ya, madhab utara, madhab ngalor ngalor, apa berapa? Imam sampean madhab ngalor, terus nak sing madhab ngetan, nggak ada kan? Mau nampu jawab, oh yang madhab ngetan kubus sebelah, nah aneh loh, ya udah usah gitu. Itu filosofinya begini. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sohe, saya ulang lagi, di tek-tek hadis sohe, itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya akbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan. Tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhab kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa sarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, udah pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai unta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan, resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang itu ngira Nabi masih sholat. Sehingga kadung Allahu Akbar, langsung duduk, karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu, Nabi memaklumatkan diri dengan ahwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum, supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kita fleksibel, kadang madhab kiblat, kadang madhab ngalor, kadang madhab nge, itu ada filosofinya. Orang gagah-gagahan, ada yang madhab ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disara-sara disebut ahyanan, sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai. Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buantar untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan batas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bersalam, busbar lo dulu. Tapi itu kan beling sekali masuk bersolat. Tapi itu bagus. Bagus untuk kelas kamu maksudnya. Supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi itu lah. Lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampe cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini, biar yang menghadap ngalor juga fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak, karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah
selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo ke situ naik unta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh jebule Nabi subhanallah subhanallah alhamdulillah. Lah nek terus makmume bling, wah rugi aku. Nek mosok makmum Nabi kok ngene rugi. Mari Nabi ra kondo nek wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai Nabi menghadap makmum. Sebagai maklumat kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngitan. Ala takok sunat nanti. Ngaji sik lagi takok. Senengane bugat. Ya ngaji sik alim sik lagi takok. Lah nek salim merasa takok ya alhamdulillah. Tapi ini tidak suara alim, takok, gugat. Mana sunahnya kalau Nabi madhep ngalor? Saya tak takok, no. Mana sunahnya cangkem melek? Kan ya ora. Angger wong kok boso? Lama-lama. Mana sunahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan, apa? Tidak usah gitu ya ngaji. Jadi di sara-sara itu diterangkan sana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallama takallama salasan ai ahyanan di suatu tim. Gitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astaghfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang subhanallah salasan wa salasin wa hamdalah salasan wa salasin wa kabbarallah salasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kayak khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ah, ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya.

konstitusi kalau enggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik, itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya? Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia amuk, cung ra wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ra tahu wiridan ya dia amuk, sunat ra tahu lakoni. Lah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya. Apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh, penggane nangkep wong kan gitu. Tahu dulu pernah sholat, bangun enggak ngimami, yang imami ketua keamanan. Itu belum takbir separuh sudah bubar. Karena kecewa, kan kita ingin makmum bangun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan fahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu. Bahwa tidak boleh yang enggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin enggak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadkuruna wa qiyamau wa qu'udau. Ala junubim. Jadi wiridan tidak harus nunggu sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Faidah kudiati sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah waskuru woha kathiran. Itu ayat waskuru woha kathiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar gak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya dikenangan hadis-hadis sahih famin naman kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena enggak boleh ijabu malam yajib. Jadi dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi turu. Kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu. Karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarek. Tapi Nabi ngedikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilmu. Laula an asyukku ala umati la amartuhum bisiwak indakuli sholat. Umpomo gak masak koh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya gak wajib. Nah karena baina ini, baina-baina ini. Kira mana ini baina-baina. Ya antaranya iku, antaranya iku. Nabi ngendikane laula an asyuk. Nabi itu suka, qiyamul lail itu suka sekali. Bukan gak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid. Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Itu Nabi. Makanya saya itu sebenarnya kepengen puasa Senin Kemis, tapi anggar kiai kok puasa Senin Kemis kok dikira wajib, karena aku ratau poso. Maksudnya aja ditiru, ini buat cerita. Ini agak-agak arogansi ilmu, tapi memang harus ada yang jaga konstitusi ilmu. Ini saya punya teman ya amang rokokan. Mungkin untuk menunjukkan ada kaul sing narani oleh. Wah, bukti ini aku rokok. Tapi saya enggak rokok. Jadi harus ada yang menjaga konstitusi. Saya sering ngecek beberapa hadis. Nabi itu kalau ada sesuatu yang positif, inginnya itu diwajibkan. Tapi secara konstitusi enggak wajib. Misalnya menggambarkan betapa pentingnya taatnya istri sama suami. Nabi ngendikan gimana coba? Kalau saja boleh, seseorang makhluk boleh sujud sama makhluk, maka saya akan memerintahkan seorang istri bersujud sama suaminya. Tentu suami yang tidak kayak sampean, maksudnya gambaran gimana? Sampean harus disujudi, berarti pisau sampai gitu kan? Artinya Nabi itu menjaga konstitusi ilmu itu luar biasa. Ya kayak tadi, normalnya sikatan itu wajib nggak? Wajib kan, normalnya loh. Karena tangi turu berrokokan. Terus muni, Allahumma lakal hamdu. Tapi kalau diwajibkan secara konstitusi tidak wajib. Tapi secara etika wajib. Makanya ketikanya ngeper. Laula an asyukko

0: lahu. Sekarang tak beri contoh lagi. Nah ini ngaji. Saya tadi sudah pamit sama Habib Bidin, saya kalau recep itu memang enggak ngaji sudah. Jadi saya prei bukan ada masih ada di damaran, nanti saya tinggal satu pertemuan. Recep ruah puasa itu saya enggak ngaji seperti ini. Jadi jeda. Anggap aja sinau menel, kulaan. Karena memang kalau mau recep itu banyak yang khataman di rumah. Jadi saya fokus ngurusi santri yang mau apa. Tapi memang itu adat saya seperti itu. Tadi saya sudah matur Habib Bidin, matur Habib Amang, Habib Ali sudah. Memang tadi enggak ada apa-apa, bukan karena bosan sampean. Ya rontok lah mungkin, tapi bukan karena itu. Saya beri contoh, sekarang doa paling mustajab itu jam berapa? Kalau jam Indonesia kira-kira. Jam 3 kan, atau setengah 4. Kenapa harus ada sholat isya yang di Kudus jam berapa? Misalnya sholat isya, biasanya. Setengah 8, anggap aja setengah 8 lah aman kalau jam. Maka Nabi ini ngeper, tapi ngepernya pinter, ngeper dari ilmu, bukan ngeper dari ragu. Ngeper itu ada dua, ada ngeper karena enggak ngerti, ada ngeper saking pinternya. Kayak saya ini kalau ngaji sesampean itu kan ngeper. Di satu sisi sunat karena diminta Habib Bidin, di sisi lain setengah dosa meninggal pondok. Itu mesti ngeper, kalau orang alim ngeper. Kayak sampean ngaji ini, saya enggak tahu malaikat ditulis ngaji cari ilmu, apa enggak dari masalah di rumah, enggak tahu saya. Itu orang alim pasti ngeper. Beda tipis ya. Itu mesti, itu bukan mungkin, mesti. Coba status anda ini nyari ilmu apa enggak dari masalah. Sebagian yang nyata nyari ilmu yang enggak punya masalah, sebagian yang memang. Maka penjaga kuburan di wali-wali tak tanya. Wong sing tukang ziarah, ya ngene Gus, nak ziarah sak jam, biasanya wong bener. Nek tolong dino alamat. Itu bukan karena hebat, mesti utangnya akeh. Apa meneh nak sawulan, wah. Rondok itu, mesti rondok buran batal. Maka Mbah Mun pernah cerita ke saya. Jadi kiai itu ya sinau, kadang itu ya keliru. Keliru apa? Ternyata gini. Dise aku latihan kiai itu, nak ada bocah perainan yang pondok itu tak puji. Wong perainan kok gak mulai, berarti cah sergep. Pernah Mbah Mun sebagai orang soleh itu kusnudon. Suatu saat ditakoi, cung kok orang mulai wong perainan. Timbang ning omah kan ngarit, Mbah. Kagetnya Mbah Mun, lecok. Cung-cung tewas akusnudoni gitu. Ya kan daripada yang rumah perainan ngarit kan ada yang bodoh. Coba kalau sampean ini di rumah, mau ambek bojomu, kono anak murusi. Lawang tutup, pedosem lebokno. Daripada gitu ngaji ah. Gitu. Tapi ya ada yang, tapi tidak semua. Saya yakin tidak semua, cuma banyak. Nggak, ini bukan suudon, ini ilmu. Jangan, ilmu itu tidak suudon. Ilmu itu analisis, apa? Analisis. Loh, itu betul, saya meskipun guyon itu punya sanad. Nabi itu setiap kali ada perempuan hijrah ke Madinah, pertanyaan pertama gimana? Kamu ikut saya karena iman billah wa rasuli, apa kamu ada masalah dengan suami? Jadi kalau sekarang kamu ngaji, ini ada masalah sama istri apa nyari ilmu? Ayo jawab. Kalau nyari ilmu, buktinya dapat apa enggak? Kan nyari tidak perlu ketemu, Gus, ya sudah dibantah. Saya teruskan ya. Betapa Rasulullah itu luar biasa. Menjaga konstitusi ilmu, tapi yang menjaga etika. Sudah, kalau doa mustajab setengah 4 atau jam 3. Kenapa sholat isya setengah 8? Yang di waktu yang tidak begitu mus, itu Nabi pernah sholat isya itu setengah 4 kalau jam Indonesia kira-kira. Sampai Umar masyhur. Nama Sibian, orang-orang sudah tidur, wah, Umar sampai bengok-bengok, supaya Nabi itu bangun. Tapi bangunin Nabi gak berani, pokoknya bikin agak gaduh supaya Nabi memperhatikan. Itu gak ada selawatan pakai terbang, kalau ada mungkin terus selawatan. Akhirnya Nabi rawuh, senyum-senyum. Saya tahu kalian protes karena sholat saya gak lazim, biasanya setengah 8 kok ini setengah 4 kira-kira gitu. Tapi laula anasyqa ala ummati, andaikan saya tidak beratkan umatku yang benar sholat isya ya jam seperti ini, karena ini saatul ijabah. Jadi Nabi itu antara mengakui kalau itu saatul ijabah karena yanzilu rabbuna iku idayabqa sulusul lailil akhir. Tapi dengan kenyataan kalau itu diteruskan masyaqah bagi umatnya. Tapi kalau Nabi tidak pernah melakukan, dikira waktu afdol sholat isya tetap setengah 8, padahal ada yang afdol yaitu setengah 4. Terus jam 3 atau setengah 4. Maka Nabi ngendikannya dua kali. Kalau saja tidak memberatkan umatku, maka mereka akan saya ajak sholat isya ya jam seperti ini karena jatuh pada saatil ijab.
1: Tapi kan berat.
0: Berat gak kalau sampai jatuh isya setengah empat? Berat apa berat sekali? Berat sekali. Jadi ilmu itu harus dijaga konstitusinya. Ya, ilmu itu konstitusinya harus apa? Dijaga. Kayak tadi, wa'akalluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun kita tidak akan praktekkan sholawat dengan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, tapi harus kita jaga. Ben nak ngelatih sholat wong awam sing lagi gelem sholat, tidak langsung memberatkan. Coba wong awam lagi sholat, kok latih nanti innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udhu bika min adzab. Orang itu sholat karena kesuwen. Jadi makanya ada paket minimalis, bayangkan orang yang baru sholat, ada paket idea. Bon ya, terus saya mohon sekali konstitusi ilmu dijaga. Terus sebagai kenangan ini tak bacakan yang saya kemarin baca ya. Ini di kitab Fasyatut Turmusi, juz 3, halamannya 83. Ya, di kitab apa? Fasyatut Turmusi, dikarang Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid daripada Sohibul Ya'nas Sayyid Abi Bakar apa? Syahto. Jadi kalau sanad saya, ya saya, Mbah Mun, misalnya Mbah Zuber. Mbah Zuber diantara gurunya itu Kiai Faqih Mas Kumambang, beliau pernah ngaji Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama Sayyid Abi Bakar Syahto, terus ngaji Sayyid Zaini Dahlan, terus sampai Sayyid Utsman Ad-Dimyati, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini ya, ini dengerin ya. Redaksi tahiyat yang kita baca keseharian itu sanadnya seperti ini. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mun kepanggih. Waroda tu Mekah uta keriwayatna apa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra' ing dalam bengine Isra'. Lama jawaza sumangsane wis ngliwati sapa Nabi Sidratul Muntaha ing Sidratul Muntaha. Ghasyiat hu mongkong liputi hu ing Nabi apa sahabatun apa mendung. Min nurin saking nur. Fiha kang iu tetep ing dalam nur minal anwari sangi pura-pura nur ma ute opo wai sya'a kang resana sopa Allah wa Allah. Kalau dalam istilah surat Quran apa? Faghasyaha ma kesya. Jadi Nabi ketika terbang liwati Sidratul Muntaha semuanya berbentuk nur. Dan nur itu enggak terkirakan. Faqofa mengko mandek sopa Jibrilu Jibril walam yasiran orang melaku sopa Jibril ma'u sertane Nabi. Terus Jibril mandek. Beliau enggak ikut Nabi jalan. Padahal mulai dari bawah ikut. Mulai proses terbang ikut semua, tapi pas di situ Jibril apa? Berhenti. Faqala mengko dawuh lahu maring Jibril sapa annabi sallallahu alaihi wasallam. Atatrukuni asiru munfaridan. Atatruku ana to ninggal jenengan ni ingsun asiru ingkang lumaku ingsun munfaridan khali dhewean. Cara Jawa wis piye to mulih kok ngisor mbok baturi pas sampe tok malah mbok tinggal padahal wis mau finish. Faqala mengko matur sapa Jibril dawuh wa ma minna illa lahu maqamum. Maklum. Wama minnalan orano sangking salah sijini kita ila lagu kecuali ahadin minna makom menutiano batas makom maklumun kangus ditenton. Ini cara Jawa itu. Saya bukan membiarkan engkau sendiri, tapi ini kelas saya maksimalnya sampai sini. Jadi kelas saya sampai sini. Jadi tahu diri Jibril. Ini sudah ada wilayah saya. Ini kelas saya berhenti di sini. Wama minna ila lagu makomum. Fakola mengkodawa sopan Nabi. Sirmai walau khutwatan. Sir mlaku panjenengan mai serta ingsun walau khotwatan senajan to sak jangkah. Terus sampe Nabi dinyang, cara wong kudus dinyang. Pun tambahi sithik mawon. Dadi Jibril dinyang, ya akhirnya gelem sungkan sampe kanjeng Nabi. Sithik wae sak langkah pun baturi sithik. Pasaro mongko lumaku sapa Jibril mau serta kanjeng Nabi. Fakata mongko meme sapa Jibril ayah tira kain to kobong sapa Jibril menanuri sanging nur wal jalali lan keagungan wae bati lan dibawa. Wasahura lan cilik sapa Jibril wadaba lan luruh sapa Jibril. Loroh itu meh kaya hancur jenis apa kata soro sehingga dati sobat Jibril kodrol usuri mau sak manuk emprit itu Jibril ketika melanggar satu langkah saja beliau luruh saking wibawanya Allah sampai kata soro kodrol usuri Jibril itu cilik nganti sak manuk emprit mengkret dia cara Jawa koroan bongsa mengkret kok roh oh mengkret cilik roh pinter nak repot ya. Umat itu macam-macam ana roe mengkeret bareng. Fa asyara moko isyara sapa malaikat Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam isyara bisalam iklan salam ay bi ayu salima gambare areng tau maca salam sapa nabi ala robbi ing atase pangerane kanjeng nabi idawa sholana nalika ketemu ka sapa nabi makanal khitab ing panggonane khitab. Jadi ketika Jibril enggak bisa ngawal sampai situ, ya sudah jenengan saatnya apa kirim salam atau membaca salam untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus faqala falamma wasallama kasmansani ketemu ka sapa nabi sallallahu alaihi wasallam ilahi maring makanal khitab atau ilahi ila makanil khitab qala mongko dawuh sapa nabi attahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kula maknani nggih. Attahiyatu te segalane rubo-rubo al mubarakatu kang berkah kabeh. As-sholawatu kang penuh dengan rahmat tazim atau ibadu kang suci kabeh iku kabeh lillahi kagungane Allah. Segala kebaikan, segala keberkahan, segala kehormatan, segala kesucian namun kagungane Allah Subhanahu wa taala. Faqala mongko jawab sapa Allah taala wa taala. Allah menjawab assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi ini sebetulnya tahiyat itu dua kalimat, yang satu dari nabi, yang sebagian klausulnya dari Allah. Jadi at-tahiyatu sampai lillah dari nabi, yang assalamu alayka dari Allah untuk kanjeng, itu aslinya seperti ini. Ya, faqala Allahu assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu te salam ka alaika ing atase panjenengan ayuhan nabi wa nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, ketika Allah sudah membalas nabi seperti itu, nabi itu ingin jangan hanya saya yang selamat. Ini saking syafaqahnya welas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah hanya ngendikan assalamu alaika, kamu itu dijamin selamat Muhammad. Nabi kepikiran, ndak umatku sing kudus sing ngaji ini ndak juta lipi piye. Wis ngaji ora pati paham piye. Wis ngaji ambek menghindari masalah iki piye? Jadi nabi ingin ampun kula tok Gusti sing tok napa? Salah. Itu saking syafaqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tak baca biar semua tambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahabba mongko kepengin. Pengen lu seneng banget. Fa ahabba mongko kepengin banget atau seneng banget sapa nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayakuna yen to ana iku li ibadillah kedhi pira-pira kaulen Allah as-solihina kang saleh kabeh. Apa nasibun apa jatah bagian min hadzal maqam isang ilah maqam. Faqala mongko dawuh sapa nabi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dadi nabi nambahi piyambak, ampun saya tok Gusti tapi juga untuk semua hamba yang soleh. Ya soleh itu kelas-kelasan. Dang kelas wali, kelas amatir, kelas rakyat. Wae kelas rakyat itu wae anggar gak zina ya soleh, anggar gak maling ya. Wae anggar gak dosa gede ya. Soleh senajan tau penting rokok aning perapatan sesuai radius yang gede ya. Soleh pokoknya sesuai kelas masing. Ya kalau kelas awam kan pokoknya wabistina binil kabair tufaru soho iru wajal wudu yukafir gak ngelakon itu so gede ukuran orang awam ya wis napa soleh namanya kan ngilangi sak duso cilik orang oleh dulu orang wedok gak oleh ngerasani lah orang yang dremeng ya setakob bala wa minna minkum setelah serap bakalan ya. Bar di hudoni jadi ada yang mari cari tak bar dia yang hilang dosanya tak gajaran ini dulu orang wedok di molas hudoni pisan berarti yang kandil di jadir 14 ini umatnya nabi bagian kacau ya, tapi gak apa-apa nanti juga dapat safahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nabi ketika dapat salam dari Allah, beliau ingin salam itu tidak hanya untuk beliau tapi untuk semua yang soleh, untuk umatnya. Makanya nabi menambahkan sendiri assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Karena nabi berempati ya, berempati, bersimpati, respect sama semua yang ada di alam raya ini, yang soleh, yang iman, makanya soleh ya gampangannya iman. Maka mereka akhirnya menjawab faqala mungkin jawab sama jami'u adis samawati semua penduduk langit asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hadza ifham hadza wa inna ma lam yahsul amsi ora hasilin nabi sallallahu alaihi wasallam apa misluma apa sepadane perkara hasilah kang hasil apa mali jibril ke malaikat jibril minal masaqati sanging repot wa adami taqati lan orang mampu mergo li anna nabiyya karena sanjane kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku muradun iku nabi sing dikersakno rawuh teng ngene Sidratil Muntaha wa matlubun lan sing disuwun rawuh teng Sidratil Muntaha. Artinya gini, Jibril mau sampai sana kan sampai terbakar sampai kayak al-usfur. Nabi Musa ketika ingin melihat Allah juga jatuh pingsan. Karena Musa yang ingin melihat Allah, salahnya kepingin roh, cara Jawa, cara Jawa gampangannya omong, salahnya kepingin roh. Sementara Nabi itu ubudiahnya luar biasa. Beliau sholat, beliau dakwah, pokoknya dakwahnya agamanya Allah. Terus Allah yang ingin Nabi itu ketemu Allah. Berarti Nabi berstatus apa? Murad, dikehen. Maka beliau tidak mengalami kesulitan kayak yang dialami Nabi Musa. Ya kayak kira-kira gini, saya kesini ditimbali Habib Didin. Kan gak mendapat kesulitan. Wong ditimbali, dikawal. Taman kan teko-teko dewe, kadang yang temangsang ningguri kan. Kira-kira, contoh gampang. Jadi, lah misalnya Gus Bak, sing derek ana sampean, ya kok ini kis batas akhir. Nanti tok munggah dia mau ibuang, kok sopo kono ngarep. Ya kira-kira gitulah, contoh gampangnya gitu. Nah, Nabi ini muradun, pamatlubun, memang beliau digandaki Allah ketemu Allah. Sehingga gak ngalami kesulitan kayak yang dialami Jibril dan Nabi Musa. Itu maksudnya apa? Li'anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam muradun wamat lubun.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Ayah saya juga sering tuh persendiannya sama nyeri-nyeri otot. Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah hampir gak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
1: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
0: Betul, Om.
1: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
0: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.

Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Assalamualaikum. Dek, dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Oh, udah Mas.

0: Kan aku juga nanti harus rutin minum Halotopnya supaya promil kita sukses.
1: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, gak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
0: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
1: Hai, bisa aja sayangku. Ayo ah, sekarang.
0: Apaannya, Mas? Ih, makan dulu.
1: Oh, iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu. Setelah habis satu botol isi 100 kapsul, alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara, pagi yang kesiangan nih, udah di 6.30 aja ya. Mohon maaf pagi hari ini kembali menemani sahabat Stara walaupun kesiangan setengah jam ya. Ya beberapa menit tadi Undi sudah di sini, cuman baru masuk nih. Di tanggal 17 bulan Juni 2026 ya, dan bertepatan di hari Rabu. Ya mungkin Rabunya masih tetap hari sibuk ya sahabat Stara. Pagi hari ini menemani sahabat Stara di dua acara, yaitu di Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasara Senggol. Oke sahabat Stara yang sudah stay tune di 93,4, yang mau bergabung bareng Unin untuk request lagu-lagu kenangan ya, langsung saja bergabung di 082231 1070, di 082231 1070. Jadi acara pagi ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, dan sudah tersedia. Tentunya tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke sahabat Stara, karena ini Uni baru banget opening ya, walaupun tadi sudah banyak lagu yang diputarkan menemani sahabat Stara, karena kebetulan Tembang Kenangannya juga ini gasik banget ya, di jam 5.43 tuh sudah mulai ternyata Uni cek di playlist. Oke, jadi sambil menunggu sahabat Stara yang mau bergabung di pagi hari ini, sambil Uni menghangatkan diri dulu, dan Uni mau putarkan lagu di sini, ada Ebit GAD dengan Episode Cinta Yang Hilang.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar, Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjar.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Sukri dari Kebun Bandung.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terteng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Teman Kenangan yang menemani Sahabat Sarah hingga pukul 8 dengan banyak lagu yang sudah diputarkan. Dan di sesi kali ini tentunya melanjutkan lagunya Sahabat Sarah ya. Disponsori oleh Habu Top, obat herbal Ramadhan yang paling top, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami yang aman, tidak menimbulkan efek samping. Menjadi pemasok multivitamin alami untuk tubuh Sahabat Setara ya, supaya tidak kekurangan nutrisi, karena Habotop ini bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, jadi untuk pencegahan penyakit, mengendalikan diabetes, kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Bisa untuk proses pengobatan juga ya Sahabat Setara, kuncinya harus rutin dan teratur konsumsi Habotopnya. Sehari konsumsi 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul. Terbuat dari bahan herbal alami yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, aman digunakan sehari-hari dan jangka panjang, dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah Sahabat Setara. Info lebih lanjutnya bisa hubungi di 08-2231-1070 di 08-2231-1070. Ini berlaku juga untuk Sahabat Setara yang mau bergabung di pagi hari ini di acara Tembang Kenangan. Oke, yang sudah bergabung melalui tensi yang paling gasing, siap untuk disapa-sapa ya. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Bandung Menangis Lagi dari Nafa Urba. Dan untuk salahnya buat Mbak Cemplon, Umi Kolto, Umi Koso, Maizi, dan Mau Putri, Mau Pelangi, Mama Syifa. Ada Mau Bintang, ada Mbak Mines, Motini, Isna, Bumiga, Mbak Hanum, ada Buruntah, ada Mbak Siti, Memunah, Mbak Reni, ada Mbak Titin, Soma Gedi, dan semua pendengar Setara Banjar Negara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan Matur Suwun, Anggi. Ada Mbak Cemplon di belakangnya, Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Jerman hadir, tolong puterin Nafas Cinta dari Inka Kristi ya Mbak Uni, baik. Untuk selanjutnya buat Pak Heri, Pak Hamami, Pak Sodika, Soma dikasih. Ada Mbak Dukun Bijuk yang Leste, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono. Kemudian ada Ayah Dirham, ada Pak Senfilan, ada Pak Rituan, ada Pak Sodi, Pak Sayan, Pak Paryono, Pak Dimas, Pak Jamal, Pak Dori, Pak Suripno, dan semua yang lagi stay Setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Dan quotes pertanyaan dari Ayah Dirham, makasih Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Questionnya nunggu dikirim ya, belum dikirim. Coba dikirim dari tadi, kan udah kebaca. Emang kemana Ayah Dirham tuh nanya apa ya? Bukan Ayah Dirham kali, Pak Daryono ya. Iya, quotes-nya Pak Daryono ya, nanti dibacakan ya. Oke, kemudian lanjut dulu di belakangnya. Ada dari Bapak Suripto Ito. Selamat pagi Mbak Uni, pagi dari Suripto di Purwokerto. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Cemplon, ada Pak Sudaryono, adik Mama Hanung, Bakal Yuruntah, Mama Sadem, Pak Hamami. Buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Dari mamanya Afif dan Ismi di Pasuruan, minta tolong putarkan lagunya dari Alda Risma dengan Patah Jadi Dua. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke Sahabat Saketara, kita nikmati lagunya dulu yang barusan Uni sapa-sapa. Di sesi selanjutnya Uni bakal masuk lagi untuk membacakan quotes dari Mbak Cemplon dan dilanjut dengan menyapa Sahabat Setara yang sudah bergabung. Di sini ada Bandung Menangis Lagi, siap diputarkan dari Nafa Urba, Fat Daddy Dores.